0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Entertainment News. Entertainment News. Entertainment News. Entertainment News.
1: Ada entertainment news sahabat FM, ada gosip-gosip artis. Kok gosip sih? Info-info artis ya, kalau nggak mau disebutin gosip. Anyway, ada Harry Styles sahabat FM yang membatalkan konsernya di Brasil pada Selasa 21 Juli malam karena sakit tanpa penjelasan yang lebih spesifik. Meski begitu, konser itu tetap digelar pada Jumat 24 Juli dan dalam pernyataan perwakilan Harry Styles, penonton yang sudah membeli tiket konser pada Selasa malam ini akan mendapatkan pengembalian dana alias refund. Kalau sekarang ini udah sembuh dong. Nah, ini Lisa lagi benar-benar melambung tinggi. Lisa ini resmi menjadi personel pertama Blackpink yang memiliki film dokumenter. Kisah perjalanan hidupnya ini akan terekam dalam film berjudul Always La Lisa. Setelah diumumkan tahun lalu, film dokumenter tersebut siap ditayangkan perdana di Toronto International Film Festival 2026. Keren loh. Suk Kim, selaku sutradara film dokumenter Lisa Blackpink, membagikan kabar bahagia tersebut melalui akun Instagramnya, @swibaka, baru-baru ini. Lewat keterangan fotonya, ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang membantu menggarap film ini, termasuk Sony Music Vision, RCA Records, Tremolo Productions, serta kru agensi hiburan Lisa Blackpink, Loud.

0: Momen bahagia juga menghampiri telinga kita. Salah satunya ini nih sahabat Moon FM, Marvel. Ini sudah menyiapkan begitu banyak proyek hingga lebih dari satu dekade mendatang. Ya, panjang banget ya emang proyeknya ini ya. Bos Marvel Kevin Feige mengungkapkan sudah menyusun rencana perilisan film hingga 2024 loh. Nggak main-main loh. Ia mengungkapkan Avengers Doomsday yang akan dirilis akhir tahun ini, kemudian serta Avengers Secret Wars pada tahun depan, ini menjadi kesimpulan dari alur cerita yang dimulai sebelum MCU sendiri seperti nasib X-Men original. Duh, jadi nggak sabar ya nontonnya.
1: Pamanda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
3: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
6: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
3: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
6: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Filipino FM Music Music Station, Find Your Balance, Smoke the Pain Away by Calvin Harris. Di luar sana masih cerah, semoga cerah sepanjang hari ya. Karena ada yang mau perjalanan panjang katanya. Panjang banget ya perjalanannya ya. Tapi ada yang berasa ada yang mengganjal nih. Walaupun di luar suasana cerah, tapi ada hatinya mengganjal, pikirannya lagi berkabut katanya. Kenapa sih? Karena lagi bingung ya, bingung lagi cari kampus yang berkualitas nih, mau kemana coba? Yang punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impiannya katanya. Ya, jawabannya simpel banget sih, Universitas Warmadewa ya. Penerimaan mahasiswa baru masih dibuka loh, tapi ingat kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru mengambil keputusan. Yuk, jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa. Pilih program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Sudah kerja? Sekarang ini udah kerja? Udah dong. Tapi mau sambil kuliah boleh nggak? Bisa banget. Daftar saja di program reguler B. Kuliah jalan dan tetap cuan. Nah, jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di

0: music station, Find Your Balance, Happy MTV by Blur. Emang enak ya kegiatannya, weekend-weekend, cafe, MTV, kemudian ada cemilan-cemilannya, ih seru banget dong, selonjoran. Ah, enak deh kalau kayak gitu ya. Tapi masih ada nggak sih yang berkegiatan seperti itu sekarang ini? Cafe, MTV, kemudian ada koran, majalah. Ya, seperti zaman dulu gitu, ya kan? Masih asik tuh dilakukan. Tapi mungkin sekarang ini dengan gadgetnya kali ya. Anyway, masih di Mutra Pagi Weekend, sahabat NFM. Kalau di depan saya bukan TV, bukan kafe juga di sebelah saya. Ternyata ada bola kristal yang sudah terpampang besar banget ya sekarang ini. Kenapa sih bola kristal? Dietnya gagal ya bola kristal ya. Lagi dipompa ya. Kok bola kristal dipompa sih? Gimana sih? Oke. Jangan dipermasalahkan katanya. Sekarang ini permasalahannya adalah kita akan meramalkan 12 zodiak dari karir, asmara, dan keuangannya di 26 Juli 2026. Seperti apa sih ramalannya? Coba kita tanya langsung nih sama bola kristal yang sudah dari tadi nih di depan saya. Pengen tampil?
1: This week horoscope.
0: Bola kristal. Bentar lagi ya, ditunggu ya. Saya mau ngucapin selamat ulang tahun dulu nih buat sahabat Green FM yang ulang tahunnya hari ini 26 Juli 2026. Semoga senantiasa sehat sentosa, panjang usia, rezekinya berlimpah dan bahagia. Dah. Tip lilinnya udah, kemudian potong kuenya udah, jangan lupa dikirim ke studio ya.
2: Malakin banget sih.
0: Leo, selamat pagi. Apa kabar? Leo. Leo ini kemampuan memimpin membuat Leo dipercaya menangani tanggung jawab baru ya. Jadi boleh diteruskan pertahankan kerjasama yang baik agar target bersama dapat tercapai lebih cepat. Amin. Selain memimpin timnya, Leo juga punya pesona yang menonjol nih di dunia asmara ya, sehingga hubungan asmara terasa lebih menyenangkan. Leo kayaknya lagi pipinya lagi blushing ya. Menyala pipinya, merah merona. Ada Virgo, apa kabar? Virgo, kemampuan mengatur pekerjaan membantu Virgo menyelesaikan tugas dengan efisien. Minggu ini juga menjadi waktu yang baik ya untuk meningkatkan keterampilan baru untuk Virgo. Sementara untuk Virgo di dunia asmaranya, di kehidupan asmaranya, perhatian terhadap hal-hal kecil ini membuat pasangan merasa lebih dihargai loh, Virgo. Jadi jangan sampai terlewatkan ya, hal-hal kecil itu ternyata bisa menjadi makna besar loh untuk pasangan. Gimana dengan Libra? Apakah suka dengan perhatian-perhatian itu? Yang jelas nih kalau di sini sih bola kristal mengatakan bahwa kemampuan bekerja sama menjadi nilai lebih di tempat kerja. Emang Libra ini emang jago banget ya untuk urusan teamwork ya. Manfaatkan peluang berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik atas tantangan yang ada. Libra, jangan dipendam sendiri, jangan dipikul sendiri karena itu tugas bersama ya. Sementara untuk kehidupan asmaranya, ternyata Libra ini mampu menciptakan suasana yang harmonis dalam hubungan di minggu ini. Amin, gak berantem lagi ya Libra. Scorpio, ada peluang meningkatkan pendapatan melalui kerjasama baru Scorpio. Kelola keuntungan tersebut secara bijaksana demi kebutuhan masa depan, kebutuhan jangka panjang. Nah, sementara untuk asmara seorang Scorpio ini, kejujuran menjadi fondasi penting loh dalam hubungan Scorpio minggu ini ya. Jadi jujurlah pada pasangan, jangan ada yang disembunyikan ya. Gimana Sagittarius? Ada yang disembunyiin gak? Sagittarius ini keuangannya menunjukkan perkembangan yang cukup baik loh minggu ini. Meski begitu tetap hindari pengeluaran berlebihan untuk hiburan agar anggarannya itu tidak membengkak ya. Jadi anggarannya itu tetap seimbang seperti neraca yang seimbang. Wah, susah tuh kalau kayak gitu. Gak mudah sih ya, tapi ya udah diusahakan aja. Sementara untuk hubungan asmaranya, semangat positif minggu ini membuat Sagittarius hubungannya terasa lebih menyenangkan. Nah, Sagittarius kayaknya senyum-senyum tuh di pulau seberang. Lagi menyimak ya Sagittarius ya. Capricorn, apa kabar? Kalau Capricorn sih disiplin dan konsistensi ini membawa Capricorn ini pada hasil positif di tempat kerja ya. Dan atasan juga mulai memperhatikan dedikasi yang selama ini sudah dilakukan lah oleh Capricorn. Sementara untuk kehidupan asmara seorang Capricorn, mana dia? Kenapa gak muncul sih bola kristal? Hey, jangan main-main. Ada aja nih bola kristal ini ya. Jadi hubungan asmara di Capricorn ini, keseriusan Capricorn, ini membuat pasangan merasa lebih aman dan dihargai. Tuh, 6 zodiak sudah berlalu, sahabat Mina FM. Untuk 6 zodiak berikutnya, ditunggu dong. Masih di Mitra Pagi Weekend, bareng Dwi Putra. Stay tune.

untuk Intan. Intan di mana nih sekarang ini? Lagi di Nusa Dua. Sekarang lagi menikmati. Menikmati apa Intan di Nusa Dua? Menikmati matahari. Wah, seru ya. Emang sih jam-jam segini masih enak nih kalau kita lagi sunbathing. Kita sunbathing jam-jam segini masih oke lah ya. Mana lagi tuh, sejam lagi udah deh mulai terik banget ya. Tapi kalau sekarang ini lagi menikmati waktu kebersamaan bersama anak-anak itu juga boleh lah ya. Lagi ada di rumah aja, nggak mau keluar dulu karena kemarin udah jarang di rumah. Meeting dan segala macem, terus lembur dan segala macem. Pulangnya malam nggak bisa ketemu dengan anak-anak. Sekarang waktunya ketemu dengan anak-anak, mumpung mereka libur. Wah, seru ya, bisa peluk-peluk mereka, bisa cium-cium mereka, bisa cubit-cubit pipinya. Jadi gemes. Jadi yaudah, kita nikmati waktu kebersamaan ya dengan anak-anak ya. Semasih mereka tuh bisa digendong, mau dicubit pipinya, mau dijalin rambutnya, ya kan? Pokoknya masih bisa lah deket sama kita ya. Sebentar lagi tuh udah gede ya, udah gede-gede pada nyebar, pada kuliah ya, keluar, pada kerja. Dan kayaknya emang gak mudah ya, kalau misalnya udah kondisi kayak gitu gak mudah untuk membuat mereka kumpul kembali ya. Kecuali kalau liburan panjang, itu kalau misalnya mereka gak ada acara, ya gak? Selamat pagi dulu untuk siapa nih? Ada Rico, thank you banget kok. Rico mau request lagu lagi kok, tadi bukannya udah ya? Mau dong Muse. Boleh-boleh, bentar lagi diputerin ya, Muse, Be With You. Kemudian ada siapa nih? Ada Rani. Rani apa kabar? Rani di Rimbun Cafe Shop. Sedang bersiap-siap nih kayaknya ya Rani ya. Thank you banget ya Ran, sudah sapa saya. Mau lagunya siapa nih Ran, hari ini Ran? Nanti lagunya ini mau request lagu nggak? Salam aja, atau menyapa aja, atau ngajakin ngopi. Asik dong diajakin ngopi sama Rani ya. Yaudah, yang masih mau dengerin lagu kesukaannya di Muter Pagi Weekend, saya masih ada di sini sampai dengan jam 10. Saya puterin lagunya ya. Silakan aja WhatsApp atau Telegram 0811 3934 dan di Instagram juga boleh kok. Kemudian di X juga boleh. Silakan ya. Dan Muter Pagi Weekend untuk hari ini bisa sahabat Bung FM streaming ya via live.radio.bungfm.com. Kita lanjut aja yuk. Lanjut aja tanpa berpanjang-panjang karena sebentar lagi kita mau ketemu dengan bola kristal. Muse.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: station, Find Your Balance, Hilary Duff with Weather for Tennis. Ada yang lagi seneng main tenis lapangan sekarang ini atau tenis meja? Kalau saya sih lagi ini ya, lagi kepikiran untuk terjun ke lapangan, enggak. Kepikiran untuk main tenis lapangan ya. Ngomong teman-teman saya ini lagi ini banget ya, lagi getol banget ya ngajakin saya, ayo dong main yuk, gabung dong. Ya gimana dong? Gimana dong? Nanti kita gabung-gabung lagi ya, main tenis lapangannya. Selamat pagi untuk Ibu Dia di Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai. Kemudian ada Sari juga ya, seru ya main tenis bareng, nanti kita ajarin saya ya mukul bolanya. Pinjamin saya raketnya ya. Thank you banget sudah join di Muter Pagi Weekend ya. Kemudian ada siapa lagi nih yang sudah menyapa saya? Ada Anton. Selamat pagi Anton. Anton lagi di jalan sekarang ini menuju Sanur, menuju Pantai Sanur. Katanya mau brunch, mau ketemu sama klien. Wah, Anton hari Minggu ketemu dengan klien enggak apa-apa ya. Pasti spesial banget nih kliennya ya. Sampai meetingnya di hari Minggu disempetin ya. Oh, langsung dijawab. Iya, soalnya besok langsung ke Jakarta. Ya udah, semoga meetingnya lancar, Anton. Thank you banget sudah sapa saya. Lagunya bentar lagi diputerin. Kemudian yang sudah nggak sabar juga untuk menantikan 6 zodiaknya yang masih antri nih. Bola kristal juga sudah mulai bersiap-siap untuk temui sahabat Nafam dan bantu saya untuk bacain horoskopnya hari ini. Yuk, langsung aja yuk.
1: This week horoscope. This week horoscope.
0: Kita lanjut lagi ya dengan Pisces sahabat Nafam yang kata bola kristal. Intuisi seorang Pisces ini akan membantu mengambil langkah yang tepat dalam pekerjaan, tapi tetap percaya pada kemampuan diri sendiri saat menghadapi tantangan baru. Wah, ini emang nih Pisces ini emang hebat dia. Sementara untuk hubungan asmaranya, apakah saya hebat dengan intuisi di dunia kerja? Hubungan Pisces sih minggu-minggu ini terasa lebih hangat sih, berkat komunikasi yang penuh perhatian. Tuh, kan keren kan Pisces kan? Aries gimana? Apakah sekeren Pisces? Ternyata Aries ini semangat kompetitifnya itu memang oke banget ya. Justru semangat kompetitif ini membuat Aries itu lebih percaya diri dalam menyelesaikan berbagai tugas. Jadi ada kesempatan untuk menunjukkan kemampuan di depan atasan, ini juga mulai terbuka lebar ya. Jadi pergunakan baik-baik. Aries, pasangannya gimana nih? Komunikasi yang lebih terbuka ini akan bantu menyelesaikan kesalahpahaman yang sempat mengganggu hubungan. Ya kemarin sempat ini ya, di silent treatment katanya. Kasih tahu tuh pasangannya untuk komunikasi dong, jangan diam-diam aja. Kalau diam kan nggak tahu ada masalahnya di mana, ya kan? Taurus, yang sabar ya Taurus. Karena kesabaran Taurus ini menjadi nilai tambah loh saat menghadapi tekanan pekerjaan. Jadi bisa gunakan kesempatan ini untuk membantu ataupun membangun reputasi yang lebih baik dan memperluas jaringan profesional Taurus. Sementara untuk Taurus, pasangan akan merasakan kehangatan berkat perhatian kecil yang diberikan satu sama lain. Wah, Taurus bisa menghangatkan ternyata seperti kopi. Gemini, hai Gemini. Kalau Gemini sih ada peluang ya memperoleh pemasukan tambahan dari kemampuan atau hobi yang dimiliki. Jadi penasaran ya hobinya Gemini apa? Pasti banyak ya, bermacam-macam, beragam Gemini soalnya. Meski demikian tetap sisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan atau dana darurat. Nah, selalu diingetin ya sama bola kristal. Sementara untuk dunia asmaranya, seorang Gemini ini adalah kejujuran. Kejujuran lagi. Karena percakapan yang jujur ini membantu Gemini memahami kebutuhan pasangan dengan baik, ternyata lebih baik bahkan. Cancer, selamat pagi. Kondisi keuangannya cukup terkendali berkat kebiasaan mengatur anggaran. Pengeluaran tak terduga ya mungkin muncul ya. Tapi ya masih dapat diatasi lah dengan perencanaan yang baik. Kan masih ada bumper-bumpernya. Ya kan bumpernya gede loh ini Cancer ini. Sementara kehangatan keluarga dan pasangan menjadi sumber semangat sepanjang minggu ini. Yes! 12 zodiak sudah diramalkan dari karir, asmara, dan keuangannya. Semoga ramalan-ramalan yang baik segera terwujud, segera terlaksana dengan cepat. Amin.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo! Crispy tempuranya crunchy! Good!

0: Jakarta Music Music Station, Find Your Balance. YouTube In the Life. Rico udah diputerin ya lagunya ya. Thank you banget sudah sabar menanti. Lagi di jalan katanya pelan-pelan banget, pelan-pelan biar dengerin lagu. Kayak gitu ya kok ya. Padahal bisa di streaming loh siarannya ya. live.radiopnfm.com. Thank you banget buat sahabat Pnfm yang udah bareng-bareng saya di Muter Pagi Weekend. Thank you ya. Adi Pratama, wah telat dong, gimana dong nih. Adi, lagunya nanti dititip ya di Winda Jonita atau request kembali ke Winda Jonita di Quality Time ya, JCJ katanya. Win nanti puterin ya Win, Price Tag ya. Mudah-mudahan ketemu lagunya. Thank you banget ya, sudah ada bareng-bareng saya dari jam 6 tadi pagi di Muter Pagi Weekend. Terima kasih udah pilih-pilih lagu juga ya. Selain ini ada Winda Jonita di Quality Time sampai dengan jam 1. Sekarang saya mau ke pantai dulu. Langsung dari Jalan Gatot Subroto Barat dan Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good weekend. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya tanpa kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

memang terkenal banget di kalangan Gen Z ya. Ini dia Fizz dengan Tarot, spesial buat Anda semua yang hari ini ya kan sudah beraktivitaskah dari pagi tadi, atau mungkin masih santai-santai aja kali ya di rumah. Tentunya di hari Minggu ini ada Winda Juanita yang nemenin sampai nanti di jam 1 siang. Jadi boleh banget kalau Anda mau request lagu favorit, bisa lewat WhatsApp dan Telegram 0811 3934 94, atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di @FM Bali ya. Streaming juga bisa di live.radio.fm.com. Kalau mau follow kita di TikTok juga bisa @FM Bali, i-nya ada di belakang ya. Kalau mau request atau mau sekedar sapa-sapa Winda aja di hari Minggu ini boleh. Seperti Mbak Juni, selamat pagi. Ini udah request the script yang Man in the Arena. Happy Sunday untuk semua sahabat NFM aja. Oke, aku siapin dulu lagunya Mbak Juni ya. Terima kasih. Boleh dong cerita-cerita hari Minggu ini dihabiskan dengan apa Mbak Juni? Apakah di rumah aja atau mungkin nanti mau pergi sama keluarga ya kan? Atau sibuk prepare aja deh buat besok gitu kan ya, hari Senin sudah semakin dekat Winda. Yuk buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit Winda di sini sampai nanti di jam 1 siang. Jadi boleh banget 3 jam ini bikin saya repot untuk memutarkan lagu favorit Anda. Sekali lagi kalau mau request WhatsApp dan Telegram aja 0811 3934 94. Mumpung masih pagi, tenaganya masih semangat dong ya. Ya udah, saya mau ajak Anda untuk ngedance bareng sama Madonna. This is Danceria.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulo Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalum, Area Tabanan, Area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?

0: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
0: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
0: Aman, yang penting.

0: Blast on.
1: Ya, saat nafas kita sampai di Blush On. Gimana? Besok sudah hari Senin, sudah tahu belum mau pakai baju apa? Mungkin ke kantor ya kan? Maksudnya mau pakai, mungkin kantornya tidak menggunakan uniform, jadi kita bebas gitu mau pakai baju apa. Dan juga tentunya, kan ada tuh kantor-kantor kayak gitu kan. Terus jangan lupa juga untuk wangiannya harus disiapin juga loh sahabat NFM ya. Wangiannya juga harus disiapin, parfumnya yang cocok dengan nuansa-nuansa hari Senin kali ya. Tapi Anda punya kegiatan, punya kebiasaan gitu gak sih? Jadi setiap hari atau setiap event atau setiap kegiatan yang Anda lalui itu parfumnya tuh beda-beda gitu, sahabat NFM. Atau malah ya udah satu untuk semua aja gitu kan. Ini aku suka wangi yang kayak gini, jadi untuk semua kegiatan juga cocok-cocok aja gitu menurut saya. Nah, tapi sahabat NFM, kalau misalnya nih Anda lagi bingung gitu kan ya, mau cari parfum yang tepat buat diri Anda sendiri. Udah sih punya satu yang favorit banget, tapi pengen deh cari favorit yang kedua, ketiga, dan keempat. Coba deh dipakai tips yang satu ini dari Vimila.com. Jadi gimana sih caranya untuk memilih parfum yang sesuai dengan kepribadian kita? Yang pertama adalah mengenali diri sendiri dulu sahabat NFM. Jadi ini merupakan kunci memilih parfum yang tepat. Jadi sebelum berburu parfum ya, kita bisa meluangkan waktu untuk mengenal diri sendiri dulu lebih dalam. Jadi pertanyaan kuncinya misalnya nih, seperti apa sih kepribadian kita? Apakah kita tuh sosoknya yang lebih lembut atau feminin? Atau misalnya suka sama aroma bunga-bunga yang lembut? Atau malah justru yang strong gitu ya, aromanya maskulin gitu? Atau mungkin Anda juga suka aroma-aroma yang segar dan ceria. Nah, kalau misalnya udah disesuaikan dengan kepribadian, jangan lupa juga dipertimbangkan dengan usia kita juga nih. Jadi jangan lupa juga perhatikan usia dan juga aktivitas kita sehari-hari. Apakah kita lebih sering ada di ruangan ber-AC atau malah di outdoor seperti itu. Nah, kalau udah ketemu, ada tips yang kedua juga nih. Jadi kita juga harus memahami notes parfum. Ada top, middle, dan juga base notes. Jadi ada tiga lapisan utama nih dari perfume itu. Jadi yang pertama ada top notes atau aroma pertama yang tercium. Kemudian juga ada middle notes, aroma yang muncul setelah beberapa saat. Dan yang terakhir ada base notes, aroma yang bertahan paling lama. Nah, memahami notes parfum ini penting banget ya untuk kita memilih aroma yang sesuai dengan selera kita. Makanya coba deh diidentifikasi dulu notes mana sih yang paling kita suka. Apakah Anda suka aroma citrus yang segar atau floral yang lembut atau woody yang hangat? Atau kayak saya nih suka wangian yang manis-manis gitu kayak candy. Pokoknya yang manis-manis itu saya suka deh. Nah, kalau sudah ketemu kepribadian dan juga notes parfum yang Anda suka, baru deh dipilih varian apa dari parfum yang mau Anda beli. Seperti itu sahabat NFM, biar nggak salah beli.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
5: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
6: Matur suksema.
5: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Bitrain News. Penguin News, Penguin News.
1: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meradang. Dia mengatakan 30 ribu tentara Korea Utara akan bergabung dengan pasukan Rusia di perang Ukraina. Berdasarkan fakta pertahanan bersama, Korea Utara mengirimkan sekitar 14 ribu tentara ke wilayah Kursk, Rusia pada tahun 2024 untuk membantu Moskow memukul mundur serangan besar-besaran pasukan Ukraina di wilayah tersebut. Zelensky mengatakan persiapan pengiriman puluhan ribu pasukan Korut itu telah berlangsung sejak pertengahan tahun ini. Dikutip dari detik.com, saya Winda Juwanita untuk Penguin News di Quality Time.

ini satu single dari Axwell Ingrosso dengan More Than You Know. Semoga bisa bikin semangat di hari Minggu ini Sound FM. Tapi kalau misalnya pengen disemangatin dengan lagu requestan Anda, lagu favorit Anda, kayaknya udah lama deh gak mendengarkan lagu ini, ya kan?

Hari Minggu ini boleh kali ya puter, mau dengerin lagu yang satu itu yang sudah lama sekali aku tidak mendengarkannya. Kasih tahu Winda dong, Anda mau dengerin lagu apa siang hari ini? Karena Winda di sini sampai nanti di jam 1 siang. Jadi boleh banget kalau mau request lagu favoritnya, WhatsApp dan Telegram aja 0811 393 494 ya. Aku bacain dulu di sini yang sudah request. Ada sebentar. Ada Gus Bawo tadi requestnya Gia Indrawari yang 1000 kali. Kemudian juga ini sama kayak Mbak Dian ya. Mbak Dian, sorry banget, Elo itu sebenarnya ada, lagunya masih ada, cuman pas banget folder kita tadi lagi random banget. Jadi pas aku cari gak ada ya. Semoga nanti nanti kita coba cari lagi lagunya, semoga nanti ada. Tapi untuk sekarang sih belum ada lagunya, maaf ya. Diganti aja sama Gia Indrawari, oke yang 1000 kali, tadi langsung aku play ya. Terima kasih Mbak Dian. Kemudian juga ada siapa nih yang baru masuk? Ada Zaki. Selamat siang. Ini mau dengerin lagunya adalah Chaperone yang Pink Pony Club. Oke, aku cari dulu lagunya ya. Terima kasih udah request. Kemudian juga tadi ada Mbak Romi. Ini requestnya Gabriella dari Cat's Eye juga sudah. Salamnya buat semua sahabat NFM aja. Oke, terima kasih udah request. Tadi Mbak Juni. Tadi requestnya adalah Man in the Arena juga sudah saya play ya. Lanjut di Telegram ada Rian Putra. Selamat siang. Somber, my body is not ready. Oke, aku coba cek dulu lagunya ya. Terima kasih udah request. Yuk deh, saat NFM saya masih punya waktu 2 jam buat menemani Anda. Jadi kalau mau request dari sekarang ya, WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Ditunggu.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy.

0: Now I know.
1: Now I know.
2: Ya, saat NFM, tahukah Anda otak manusia menggunakan 20% dari total energi tubuh? Jadi meskipun otak hanya merupakan sekitar 2% dari berat tubuh, dia menggunakan sekitar 20% dari total energi kita yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, ini menunjukkan betapa aktif dan juga pentingnya otak dalam mengendalikan berbagai fungsi tubuh dan juga memproses informasi setiap saat.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Ya, saat nanti kita sampai di Sport Update. Jadi, ini ada update terbaru dari Piala AFF 2026 ya. Jadi, Timnas Indonesia sedang garang di kandang nih menjelang menjamu Timnas Kamboja di Piala AFF 2026. Skuad Garuda juga tampil produktif. Dikutip dari detik.com, Indonesia versus Kamboja ini akan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di hari besok ya, Senin 27 Juni 2026. Nah, dalam 8 liga kandang terakhir, Indonesia menuai 6 kemenangan, sekali hasil imbang, dan sekali menelan kekalahan. Indonesia jelas menjadi unggulan menang dalam laga melawan Kamboja nanti. Karena dalam 2 pertemuan terakhir pada laga fase grup Piala AFF, Indonesia menang 4-2 di tahun 2016 dan juga menang 2-1 di tahun 2020. Kayaknya kemenangan di depan mata nih ya saat FM-nya. Tapi apakah beneran bisa nih Indonesia menang lagi melawan Kamboja di besok hari saat FM? Kita tunggu aja sambil kita doain supaya Indonesia mampu menang melawan Kamboja di Piala AFF.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Bu, kenapa menelemes gitu? Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
4: Belum pakai Elite ya Bu.
3: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
4: Ya jelas bagus dong Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
3: Nah kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elit kayak kamu.
5: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Elite Spring Bed, the comfort of the world. Bu Nana!
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goy!

Yesod, Never Mini Dia, DJ Snake, Ozuna, dan juga Megan Thee Stallion, dan juga ada Lisa juga di sini lagunya ya. Ini dia SG. Gimana Sobat FM siang hari ini? Udah pada makan siang belum? Atau mungkin masih sibuk sama kegiatan mungkin ya di rumah ya? Lagi beres-beres aja atau mungkin sudah di jalan lagi mau piling ke tempat makan mungkin, atau mungkin jalan-jalan aja sama keluarga. Pokoknya semua kegiatan Anda di siang hari ini Winda temenin sampai nanti di jam 1 siang. Boleh banget kalau sambil ditemenin juga sama lagu-lagu requestan Anda yang bisa Anda request dari sekarang nih. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Saya mau cek dulu di sini yang belum aku baca. Ada Lanang, tadi requestnya adalah MLTR, yang mana aja boleh, sudah saya play. Kemudian juga ada Mbak Ratna, selamat siang mau dengerin Cherry Puff yang Home, juga sudah saya play. Katanya baru datang dari pantai nih, lanjut menjejaitan sekarang, besok dan selanjutnya. Rainan tumpuk-tumpuk. Semangat ya Mbak Ratna ya. Yang penting tadi pagi udah dapat refreshing lah sedikit di pantai ya. Lanjut, ada Gustu juga, selamat siang, ini mau dengerin lagunya Nadine Amizah, Kelas Sang Surya Tenggelam. Oke, coba aku cek dulu lagunya ya. Kemudian ada siapa lagi yang belum aku baca di Telegram tadi. Siapa yang belum aku baca ya? Oh, udah juga. Ada lagi gak sih yang belum aku baca? Coba cek ya. Ada Amin Mimbar. Hai, selamat siang. Ini mau dengerin lagunya? Michiko. Oh, oke deh, aku siapin dulu lagunya ya. Aku cek dulu lagunya kalau misalnya sudah masuk di folder. Karena hari ini ya foldernya agak... Folder lagu kita tuh random banget. Jadi kadang ada... lagu-lagu yang hilang tiba-tiba padahal sebenarnya ada gitu. Coba nanti aku cek dulu ya lagunya Michiko ya. Lanjut, ada Agus Ade juga, selamat siang. Indra Lesmana yang rumah ketujuh. Oke, atau Audi janji di atas ingkar. Coba aku cek dulu lagunya ya. Terima kasih sudah request buat saat FM nanya yang pengen dengerin lagu favorit. Kasih tahu Indra, Winda masih di sini sampai jam 1. Jadi buruan kalau mau request dari sekarang aja ya. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Sekarang saya mau play dulu satu single terbaru dari Tulus. This is Teh Hijau.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

Sound FM, Winda Junita harus pamit nih karena sudah jam 1 siang, sudah habis waktu saya untuk menemani Anda. Tapi terima kasih Sound FM yang sudah request, yang sudah salam-salam juga dengerin Winda dari jam 10. Dilanjutkan keseruannya bareng sama Dimas Satria tentunya sampai nanti di jam 4 sore. Nanti di jam 4 saya balik lagi tentunya di Penguin New Playlist. Selamat menikmati hari Minggu Sound FM, happy weekend, bye-bye.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya tanpa kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Sony Maula, sahabat Win FM, ya bercinta lewat kata, apalah arti kata kalau nggak ada tindakan, ya nggak sih? Jadi dengan kata-kata juga dengan tindakan dong, ya nggak sih? Tapi tindakan saya ini beneran ya, saya sudah akan temani Anda, bukan sudah ya, tapi saya akan temani Anda di Quality Time sampai nanti jam 4 sore, beneran ini ada saya kalau nggak percaya. Yang mau request boleh langsung aja kasih tahu saya mau denger lagu apa ya, sahabat Win FM. Ini langsung aja WhatsApp di 0811 393 494, atau bisa lewat semua media sosialnya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Sudah saya update, jadi tinggal di komen aja mau dengar lagu apa sih di siang hari ini. Kalau WhatsApp ya boleh sekalian cerita deh hari minggunya gimana, sudah jam 1 ya tadi pagi, kesiangan bangunkah atau gimana, cerita aja, kita sharing bareng di Quality Time sampai jam 4 sore. Oke, okay? Ini seperti biasa di Quality Time nanti saya akan kasih berita terupdate, ada kesehatan, kita ada di rumors, boleh sama lagu-lagu ya kasih tahu biar saya bisa enak nih siapin di playlistnya siang hari ini. Oke, sekali lagi di 0811 393 494 itu nomor WhatsApp sama Telegramnya, kasih tahu aja sekarang ya.

Lagunya ini spesial buat Frans Hermanus ya, yang sudah request lagunya Glenn Fredly yang Kasih Putih. Tapi kalau ini spesial buat Anda yang sekarang lagi mau cari kampus ya. Kampusnya jelas yang berkualitas dong, ya gak sih? Dan punya banyak program pilihan studi, saya kasih rekomendasi. Ini siap mendukung impian Anda. Jawabannya adalah Universitas Warmadewa. Jadi penerimaan mahasiswa baru ini masih dibuka, tapi ingat kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru ngambil keputusan, nanti terlambat gitu. Makanya jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipen Maru Universitas Warmadewa. Pilih program studi impian Anda dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Kalau misalkan Anda sudah kerja, mau sambil kuliah, bisa. Jadi daftar aja di program reguler B, kuliah cepat, terus tetap cuan, ya enggak? Nah itu dia. Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Amankan kursi Anda sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

ini lagu baru dari James Arthur, sahabat Win FM ya. At least, jayalah kayak mainan di sosial media zaman-zaman sekarang gitu ya. At least, cetas. Ya, at least hari ini saya sudah minum yang apa ya, menyehatkan sahabat Win FM. Jamu. Ternyata ya, minum jamu tradisional itu, sahabat Win FM, banyak sekali manfaatnya. V and Health. And Health. Vitan Health. Jadi dari siang, sahabat Win FM, tiba-tiba istri saya datang dari pergi, kan pagi dia pergi tuh, tiba-tiba datang bawa minuman jamu. Dan saya emang suka gitu, beberapa jamu, di antaranya kayak sinom, terus kunyit asam. Tapi kalau kunyit asam saya nggak dikocok nih, sahabat Win FM. Biasain aja, bening kalau kata orang-orang yang jualan tuh, bening ya mas gitu. Ternyata banyak manfaatnya sahabat Win FM kalau misalkan Anda mengkonsumsi jamu tradisional. Pertama dari kunyit asam. Jadi kunyit asam itu kan mengandung senyawa kurkumin yang efektif meredakan nyeri haid, terus mencerahkan kulit, serta bersifat sebagai antioksidan tuh. Beras kencur ini juga berkhasiat untuk menghilangkan pegal linu, menambah nafsu makan, dan memperbaiki sistem pencernaan. Kalau sinom ini terbuat dari daun asam muda dan kunyit. Ini bermanfaat untuk menyegarkan tubuh, bisa melancarkan buang air besar dan meredakan panas dalam. Kalau buatannya yang kayak asing dengan kata sinom, kalau misalnya anda ke Jawa tuh banyak yang jual tuh sinom dan enak banget. Coba deh.

Ini salah satu lagu yang sudah di request sama sahabat Pingin FM ya, Ricky Martin featuring Christina Aguilera ya, Nobody Wants to Be Lonely. Tapi kalau yang satu ini pasti semuanya mau, yaitu adalah tampil cantik maksimal, ya kan? Jadi dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival, nikmati signature offer hingga 16% untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar. Khusus new customer, Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai. Yang lebih seru lagi, sahabat Pin FM, jadi setiap transaksi berkesempatan untuk membawa pulang hadiah spektakuler seperti motor listrik, voucher belanja, dan banyak elektronik canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Yang belum treatment pun juga ada kejutannya, jadi tinggal cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda, dan dapatkan souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo ini hanya berlangsung 25 Juli sampai 3 Agustus 2026. Reservasi sekarang dan merayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehat Anda. Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting

0: step back, ladies.
1: Download your app.
0: I'm the party application rocking just like that.
1: This is International Big Mega Radio Smasher.
2: 'Cause I'm having a good time with you. I'm telling you.
3: Live IP sahabat Win FM, the time. Ini adalah waktunya buat Anda nyanyi biar semangat yang sekarang lagi berkendara ke tempat yang lumayan agak jauh, butuh 30-40 menit ya, bukan karena jaraknya tapi karena macetnya. Sabar ya sahabat Win FM, mending dinyanyiin aja pakai lagu yang bisa bikin semangat. Kasih tahu dulu tapi pingin denger lagu apa sih di siang hari ini ya. Langsung aja WhatsApp sama Telegram itu di 08113993494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pengguna FM. Kalau nomornya sekali lagi saya ulangi deh, 08113993494. Media sosialnya di @penguinfmbali. Ada Instagram, ada fanpage, Facebook. Tinggal di komen aja, saya sudah update. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu.
4: Penguin News. Penguin News, Penguin News.
3: Penguin FM, your sweet music station, find your balance. South Win FM, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari memperkenalkan 5 pejabat baru, mulai dari Sekretaris Utama hingga Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Arumsari mengatakan bahwa para pejabat tinggi media pengganti pejabat sebelumnya ini sudah dilantik pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 kemarin. Arumsari juga mengatakan kalau pihaknya membutuhkan pejabat baru yang lebih berkompeten untuk memperbaiki tata kelola sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dikutip dari Kompas.com, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Quality Time.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Ini salah satu lagu yang sudah di request sama sahabat Pingin FM di WhatsApp ya. Terima kasih banyak. Sekarang saya mau sapa dulu satu persatu. Selamat siang. Di WhatsApp tadi itu ada Abah Waisel. Hai, halo. Mau request? Oh enggak, dia mau datang aja. Mau stay tune aja. Siap, silakan, silakan. Katanya buat Dimas, selamat bertugas sampai tuntas ya. Sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama. Terus ada juga ini namanya Franz. Halo, selamat siang. Franz ini mau request lagunya Glenn Fredly yang Kasih Putih. Tadi sudah saya puterin. Terima kasih banyak. Salamnya buat sahabat Pin FM. Salam kenal dan semoga terhibur untuk Dimas. Thank you. Sama-sama. Semoga Franz terhibur ya. Tadi lagunya sudah saya puterin. Ada Fapang Bilkis. Selamat siang. Request lagunya Jilo featuring David G yang Save Me Tonight. Tadi sudah saya puterin. Salamnya buat Aldo, Romi, Sanjaya, Eka, Dewi. Terima kasih all crew. Sama-sama Fapang. Lanjut ada Rani. Selamat siang. Kalau Rani ini mau request lagunya Ricky Martin featuring Christina Aguilera yang Nobody Wants to Be Lonely, tadi sudah saya puterin. Salamnya untuk yang dengerin Penguin aja. Buat yang siaran, selamat bertugas. Terima kasih. Kembali ya Rani. Ada Edo. Edo, udah sampai kah di tempat tujuanmu? Tadi katanya masih di jalan soalnya. Ya, hati-hati ya. Mau request lagunya Troye Sivan yang Angel Baby, tadi sudah saya puterin, katanya semoga ada lagunya. Ada, tadi kan sudah saya puterin. Salamnya buat teman-teman yang lagi dengerin, buat Dimas selamat siang semuanya. Gimana sih? Oh, nitip salam buat teman-teman aja yang lagi dengerin Dimas, selamat siang semuanya. Akhirnya bisa keluar nih Dimas, tadi di Nusa Dua jalan ditutup karena ada maraton. Hati-hati ya di jalan ya Edo, lagunya tadi sudah saya puterin. Ada Mbok Romi, selamat siang Mbok Rom. Request lagunya Dewa yang Selimut Hati, tadi sudah saya puterin. Kalau enggak ada yang Kirana. Selimut Hati sudah ya tadi. Terima kasih Dimas. Sama-sama. Ada Rosi, selamat siang ya Ros. Request lagunya Teila yang Channel. Salamnya buat Agus Oki, Kakak Dilan, Adik Navia, Mbok Mangming, thank you. Tante Mangku, terima kasih. Lagunya tadi sudah saya puterin ya, Rosi. Ada juga ini namanya Raka dari Samarinda. Halo, salam kenal. Mau titip salam buat Ibu Herawati di Kerambitan Tabanan. Selamat ulang tahun, semoga sehat dan selalu bahagia. Selamat ulang tahun buat Ibu Herawati. Dapat salam dari Raka Sadrana di Samarinda. Mau request lagu enggak Raka? Banyak sih, saya ada lagu-lagu untuk ulang tahun. Nanti ada The Click 5 atau apa. Boleh kalau misalkan mau ngasih lagu atau request lagu, silahkan. Saya tunggu sampai jam 4 sore. Oke, yang lain juga ya sahabat Pin FM, kalau mau request lagu favoritnya, saya tunggu sampai nanti jam 4 sore. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingun FM. Ada di @PingunFM Bali, ada fanpage Instagram, kasih tahu saya. Saya tunggu sampai jam 4. Oke.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
6: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
5: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
7: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
8: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Budi Doremi, sahabat Win FM, tolong ya, itu adalah kata-kata yang saya usahakan sekali saya keluarkan di saat pingin apa ya, minta tolong ke seseorang lah. Itu juga diajarin sama istri saya sih. Jadi mulai membiasakan saat ini saat Win FM setiap mau minta tolong ya bilang tolonglah di awalnya kayak gitu. Tapi kalau ini tolong dong saat Win FM kasih tahu saya ya mau dengar lagu apa di siang hari ini. WhatsApp, Telegram, oke, di 08113939494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingun FM, ada di @PingunFMBali. Ada fanpage Instagram semua sama ID-nya. Kalau X-nya ada di @RadioPingunFM. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu ya.
1: Sport Update. Sport Update.
0: Sahabat Pingin FM, ini Timnas Voli Indonesia gagal lolos ya ke final setelah takluk 1-3 dari Vietnam dalam laga semifinal CFV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta Timur hari Sabtu kemarin. Jadi Timnas Voli Indonesia mulai laga dengan cukup baik. Jadi keunggulan poin berhasil diciptakan oleh Farhan Halim dan kawan-kawan. Tapi ternyata mampu dikejar oleh Timnas Vietnam. Sehingga Indonesia harus kalah di babak semifinal. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Quality Time.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami.

0: Kalau menurut saya Sobat Pin FM, ini salah satu lagu romantis atau lagu cinta yang menyenangkan, yang bawaannya fun gitu. Kita kayak diajak buat berdansa, Cela dansa. Bruno Mars Sobat Pin FM, Risk It All ini spesial saya puterin buat Anda yang sekarang lagi kayak di jalan kali ya. Biasanya jam-jam segini ngantuk pasti ya, kalau ini jam 2 mau jam 3 gini adalah, ini adalah masa-masa riskan ya, habis makan terus harus lanjutin aktivitas itu pasti ngantuk. Hati-hati ya yang lagi di jalan, boleh sambil nyanyi lagu favorit deh. Saya masih tunggu sampai nanti jam 4 sore, jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494, sekali lagi di 0811 393 494. Media sosial boleh kasih tahu aja dulu saya, nama Anda, spasi umur, spasi lagunya. Saya tunggu sampai jam 4 nanti ya.
1: Now I know.

0: Sahabat Win FM, ini ternyata cahaya matahari itu butuh waktu 8 menit untuk sampai dari matahari ke bumi. Radio Penguin.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali. Radio Penguin.

lagu yang sudah di request sama sahabat Win FM di WhatsApp. Cuma sayang banget dia gak ngasih nama, tapi dia request lagunya Mahalini yang bawa dia kembali. Saya yakin banget dia pasti nyanyi lagu ini keras-keras ya, mewakili perasaannya dia gitu. Sudah saya putar ya, terima kasih. Ada Gustur Aditya, selamat sore. Kalau Gustur ini dia merequest lagunya Kelly Clarkson yang I Will Be Lion ya. Oke, saya coba cari dulu lagunya. Katanya hati-hati di jalan, kalau sudah selesai siaran ya Dimas, happy weekend. Oke, kalau di Telegram belum ada, di WhatsApp saya sudah bacain semuanya. Oh, ada Ardi, hai selamat siang Ardi. Yang lagi OTW ke Klungkung, semoga sudah sampai ya. Katanya semoga perjalanan sore ini lancar, cuacanya bersahabat, dan semua yang masih di jalan selalu diberikan keselamatan sampai tujuan. Amin, bareng-bareng yuk. Westlife, I Lay My Love On You. Tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak, terima kasih buat Dimas. Oke, di Telegram tadi sudah, sekarang saya mau ke fanpage dulu ya.

yang sudah hadir. Terima kasih buat Pandi Tombong, ada Igede Sudana, ada Ifaza, ada Made Hendra, Iketotari Sugida Dinastra, ada Pak Lin, ada Wayan Siaje, ada Tentrem, ada Tumium Virgo juga, ada Dex Apong, terus ada Saprasidin. Oke, terima kasih sudah hadir di fanpage. Yang lain, ayo dong, kasih tahu saya mau denger lagu apa di sore hari ini ya. WhatsApp sama Telegram di 0811-393-494. Sekali lagi di 0811-393-494. Saya masih temani Anda sampai jam 4, jadi masih banyak waktu, masih banyak lagu yang bisa saya siapin. Kasih tahu dulu ya. WhatsApp, Telegram, sekali lagi deh, biar hafal. 0811-393-494, saya tunggu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Rumors. Rumors.
1: Kalau ngomongin kegiatan yang dilakukan pada saat weekend, salah satunya adalah nonton film di bioskop ataupun di Netflix dan segala macamnya gitu ya. Tapi kalau nonton bioskop saat Win FM sekarang, film yang lagi naik banget adalah The Odyssey, ya enggak? Ini dibalik tingginya antusiasme penonton The Odyssey, ada kritik nih sahabat Win FM yang menyebutkan kalau film itu adalah terlalu elitis, artinya hanya beberapa orang yang bisa menikmati dalam format yang sesuai. Jadi ini kan memang dibuat dengan format yang luar biasa, bisa dibilang canggih lah ya gampangnya. Jadi nggak semua bioskop di dunia punya media buat bisa menayangkan dengan full formatnya kayak gitu. Jadi kan dikutip dari AFP, Christopher Nolan ini sebagai sutradaranya memang merekam keseluruhan film menggunakan kamera khusus IMAX 70mm berresolusi tinggi. Kamera ini dikembangkan khusus bersama IMAX untuk menghasilkan kualitas gambar yang lebih tajam dan imersif dibandingkan format bioskop biasa. Di seluruh dunia ini, sahabat Win FM, jumlah bioskop yang mampu menampilkan film ini secara maksimal hanya 41 bioskop. Bayangkan 41 bioskop di seluruh dunia yang memiliki proyektor IMAX 70mm untuk memutar film sesuai format aslinya. Dan separuhnya ada di Amerika Serikat. Jelas Indonesia menjadi salah satu negara yang belum memiliki proyektor IMAX 70mm untuk menghadirkan pengalaman menonton The Odyssey secara sempurna. Meskipun Indonesia memiliki sejumlah studio IMAX, namun semuanya seluruhnya menggunakan sistem proyeksi digital. Ya, sayang banget ya, saat Win FM kalau misalkan kita nonton Odyssey pasti pinginnya secara maksimal biar keren banget, biar pengalaman nontonnya jadi kayak luar biasa, tapi belum bisa ya, nggak apa-apa, sabar aja ya, semoga kedepannya udah punya.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya tanpa kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Pinoy FM, your sweet music station, find your balance at Pinoy FM. Naif, mobil balap, yang sekarang lagi di mobil hati-hati ya, gak usah lah balap-balapan, santai aja. Yang penting sampai ke tempat tujuan dengan selamat, oke? Okay? Apalagi kalau ngebel-ngebel, itu paling jengkel sekali sih. Ya udah, ini sudah mau jam 4 ya sahabat Pinoy FM, ini sudah waktunya buat saya pamit. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 1 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request, yang sudah kirim salam semuanya, terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin. Oke, nanti aja request di intermezzo weekend. Kalau sekarang sudah ada Winda Juanita yang siap temani Anda di pengennya playlist. Oke, saya mau pulang ya sahabat Pinoy FM. Selamat hari Minggu, selamat sore, bye-bye.

0: Penguin New Playlist.
1: Penguin FM, your sweet music station, find your balance. Hai sahabat FM, gimana nih hari Minggu Anda? Lagi ngumpul bareng orang-orang tercinta? Wah, asik banget. Pindah Joneta bakal tambah kebahagiaan hari libur Anda deh dengan memperkenalkan 10 single terbaru yang jadi koleksinya Penguin FM Bali. Selama 1 jam ini, The Great Team sudah membantu di balik layar. Ada Wibi Nugraha, Music Director, Battery Jackson, Scriptwriter and Producer, Surya Winata Mixman, dan Vino Bramasta, Creative Designer. Nggak pakai lama-lama, langsung aja kita dengerin single pertama minggu ini dari aku JJ dengan ceritanya Jatuh Cinta.
2: Fresh single on Penguin FM.

0: masa panjang yang penuh luka dan juga pergulatan emosional, musisi Aku JJ akhirnya kembali membawa angin segar lewat perilisan single terbarunya berjudul Ceritanya Jatuh Cinta. Lagu ini didedikasikan sebagai sebuah selebrasi hangat bagi siapa aja yang akhirnya menemukan keberanian untuk membuka hati dan memulai babak baru dalam hidup. Berbeda dari lagu cinta pada umumnya yang cenderung puitis dan melankolis, Ceritanya Jatuh Cinta menawarkan warna yang sangat berbeda. Aku JJ memilih hadir dengan aransemen yang segar, casual, dan juga sedikit jenaka. Pendekatan yang playful ini justru berhasil menangkap esensi jatuh cinta yang paling jujur, yaitu terasa ringan, spontan, dan penuh rasa syukur tanpa drama yang berlebihan. Lanjut ke single kedua, sudah ada Still Heart yang siap mengajak Anda kangen-kangenan dengan single baru mereka, Without You.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: menunggu hampir 3 dekade, vokalis Steelheart, Miljenko Matijevic, akhirnya merilis interpretasi pribadinya untuk lagu legendaris Without You. Direkam sejak tahun 1996, lagu ini resmi tersedia di berbagai platform streaming dengan aransemen orkestra yang megah, melibatkan 40 musisi, serta menghadirkan penampilan vokal yang disebut Matijevic sebagai yang paling emosional sepanjang karirnya. Menariknya, rekaman Steelheart ini dibuat pada tahun yang sama ketika versi Without You milik dari Mariah Carey mendominasi tangga lagu dunia. Saat itu, lagu tersebut menjadi single terlaris ketujuh di Inggris, meraih posisi nomor 1 di lebih dari selusin negara, dan memuncaki European Hot 100 selama 2 pekan. Di tengah kesuksesan besar itu, Matijevic diam-diam merekam versinya sendiri, tapi memilih menyimpannya hingga sekarang. Sekarang, Anda akan mendengarkan single terbaru dari Lucas Graham yang siap memperkenalkan Good Times.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: times, good times.
1: Lucas Graham bersiap dengan album studio terbaru kelima mereka, Good Times, yang akan dirilis pada 14 Agustus melalui Virgin Music Group. Album ini menjadi proyek yang sangat personal bagi Lucas Graham karena membawa dirinya kembali ke akar musik folk dan juga Celtic yang membentuk masa kecilnya di Copenhagen. Bersamaan dengan pengumuman album tersebut, Lucas Graham juga merilis single terbaru yang berjudul sama dengan albumnya, Good Times, lahir dari hubungan mendalam Lucas dengan warisan Irlandia milik almarhum ayahnya Eugene, seorang pecinta musik asal Donegal yang dulu sering mengundang musisi folk untuk tampil di Skandinavia. Pengalaman itulah yang membuat Lucas tumbuh dekat dengan musik folk, bluegrass, dan juga tradisi akustik. Udahan dulu ya dengerin lagu-lagu barunya karena Winda harus ambil jeda yang pertama. Jangan kemana-mana.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Swift Music Station, Find Your Balance. Winda sudah balik lagi nih di Pingunnya Playlist bersama single terbaru Mika Tambayong dan juga Rai Putra berjudul Jalan Tengah. Aktris sekaligus penyanyi Mika Tambayong resmi berkolaborasi dengan Rai Putra dalam merilis single terbaru berjudul Jalan Tengah. Lagu ini ditulis oleh Rai Putra bersama Anka Dioff dan juga Wizzy yang tergabung dalam Raw Music. Jalan Tengah membawa pesan bahwa berakhirnya sebuah hubungan tidak selalu berarti kegagalan. Sebaliknya, menerima bahwa seseorang bukanlah pasangan yang tepat merupakan bentuk kasih sayang dan juga penghormatan tertinggi terhadap hubungan yang pernah diperjuangkan. Masih dari dalam negeri sendiri, sekarang kita mau dengerin lagu terbaru milik dari Katiana dan juga Nadif Basalamah yang berjudul Ceritaku Ceritamu.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Penyanyi dan aktris Katiana merilis single terbaru berjudul Ceritaku Ceritamu bersama Nadif Basalama. Lagu ini resmi hadir di seluruh platform musik digital pada 17 Juli 2026. Lagu ini mengangkat makna kasih sayang dari hubungan yang tulus, ceritanya berfokus pada kehadiran orang-orang yang menerima seseorang apa adanya. Kolaborasi ini menjadi langkah baru bagi kedua musisi dalam perjalanan karir mereka. Katiana pertama kali ikut menulis lagu yang dinyanyikannya sendiri, sementara itu Nadif Basalama pertama kali menulis lagu untuk dibawakan penyanyi lain. Sudah siap mendengarkan single baru lainnya? Siap! Karena Bella Kay sudah membawakan lagu yang berjudul I Deserve Better untuk Anda.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Kay menutup album debutnya My Reckless Abandon dengan merilis lagu penuh emosi berjudul I Deserve Better. Di bawah arahan produser Ian Rose, lagu ini menyuguhkan permainan gitar sinematik yang kuat. Liriknya menceritakan tentang ketegasan seseorang untuk menyudahi hubungan asmara tidak sehat demi menghargai nilai diri sendiri. I Deserve Better dirilis tanggal 12 Juli lalu. Setelah dengerin single baru dari Bella Kay, sekarang saatnya kita mendengarkan lagu terbaru milik dari Topati dan juga Mario Geklau dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.
1: Fresh single on Penguin FM.

Gitaris legendaris Indonesia Tohpati kembali menghadirkan karya istimewa dengan merilis lagu Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Proyek musik terbaru yang dirilis pada 26 Juni 2026 ini berkolaborasi dengan Mario G. Clau. Jejak Langkah Yang Kau Tinggal sebelumnya pernah dirilis pertama kali oleh Tohpati pada tahun 2002 silam. Pada versi orisinalnya, lagu yang menyentuh hati ini dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly. Saatnya jeda lagi nih, tetap gak boleh kemana-mana ya, karena di sesi berikutnya kita akan ketemu sama musisi keren seperti Gracie Abrams, Olivia Rodrigo, dan Kelly Clarkson.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

SMBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, nggak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Exclusive Music Station Find Your Balance yang muncul adalah Winda lagi nih bersama single terbaru milik dari Gracie Abrams yang berjudul Good Reason. Gracie Abrams resmi meluncurkan album ketiga Daughter From Hell bersama single baru Good Reason. Proyek musik ini digarap kembali bersama musisi Aaron Dessner serta melibatkan vokal tamu Justin Vernon dan juga Marcus Mumford. Lirik lagu ini mengangkat sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi konflik asmara dan juga pertemanan. Lagu ini dirilis pada 17 Juli 2026. Kita tinggalin dulu Gracie Abrams karena sudah waktunya kita menemui Olivia Rodrigo dengan single barunya Honey Bee.
1: Fresh single on Penguin FM. So I guess.

0: Baby adalah single terbaru dari Olivia Rodrigo yang masih diambil dari album terbarunya yang dirilis 12 Juni lalu via Gavin Records, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lagu ini ditulis oleh Olivia bersama produser Danny Grow. Lagu akustik pop Pina Ballad ini mengangkat lirik tentang hubungan yang tidak pasti, dengan Olivia Rodrigo mengibaratkan kekasihnya seperti seekor lebah madu alias honeybee. Olivia takut kalau hubungan mereka akan segera berakhir di saat dia masih ingin mereka bersama. Dan single baru terakhir yang saya simpan untuk Anda datang dari Kelly Clarkson, This Is I'll Be Lying.
1: Fresh single on Penguin.

Where You Have Been pada bulan Mei lalu. Kelly Clarkson kini kembali dengan karya terbaru berjudul I'll Be Lying yang resmi dirilis pada 17 Juli 2026. Lagu ini ditulis oleh Kelly Clarkson bersama Jason Halbert dan juga Jaco Caracco yang juga bertindak sebagai produser. Dalam proses rekamannya, Jason Halbert mengisi permainan keyboard, Jaco Caracco memainkan keyboard dan juga gitar, sementara Lester Astle dan juga Joy Ayub ini masing-masing mengisi posisi drum dan juga bass. Pengguna Family Music Station, Find Your Balance, gimana udah puas belum dengerin 10 lagu baru tadi? Sampai menentukan yang mana yang bakal jadi favorit Anda, kita review lagi ya. Yang pertama ada Aku JJ, ceritanya jatuh cinta.

0: Winda Joneta untuk menemani Anda minggu ini sudah selesai. Lagu-lagu tadi udah bisa Anda request ya di seluruh program Pikun FM Bali. Winda Joneta pamit dulu, bye-bye.
1: Thank you for listening. See you next week on Penguin New Playlist.

Pinguna FM, Sweet Music Station. Hai, selamat sore sahabat Pinguna FM. Ketemu lagi dengan Wibi Nugrayer, Music Director, di Music Highlight untuk minggu ini. Yuk, kita mulai Music Highlight kita dengan 3 lagu yang viral di minggu ini. Dari Naikila dengan MMG, Main-Main Gue, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Dan yang viral secara global ada Alisa Grace dengan Bloodstream.

Sementara itu, Spotify Global mengalami sedikit perubahan saja. Juaranya masih dipegang oleh Shakira dan Bruna Boy dengan Die Die. Justin Bieber dan Nicki Minaj naik ke posisi 2 dengan Beauty and the Beat.

0: follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Music Highlight.

Kita tutup music highlight kita minggu ini dengan tiga besar Spotify Indonesia. Posisi pertama masih dipegang oleh Enau dan Ari Lesmana dengan sesi potret. Runner up juga masih sama, single terbaru Tulus Teh Hijau.

0: singing like
1: Music Highlight.
2: Music Highlight.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

just like this.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

Music Station, Find Your Balance, sahabat Main FM, The Kid Lero dengan PS sudah terputarkan di Intermezzo Weekend hari ini. Hai sahabat Main FM, bagaimana kabar Anda di hari Minggu yang tadi cerah gitu kan ya, tapi sore ini kebetulan tadi ada mendungnya dari jam 2 ya atau jam 3 ya, seputaran Denpasar tuh mendung sahabat Main FM, makanya tadi semua penyiar penyiar quality time itu buru-buru pulangnya ya, karena biar gak kena hujan. Tapi sepertinya sih sampai sekarang belum ada hujan ya, dari tadi cuma mendung aja ya. Semoga gak hujan lah ya. Saya soalnya abis ini loh mau pulang loh nanti loh. Baru aja opening gun udah mau pulang aja nih. Ya soalnya hari ini cuma nemenin sahabat Pingin FM tuh cuma sampai jam 8 malam. Jadi sebentar kan. Makanya nih buat Anda yang baru bergabung di Intermezzo Weekend ini, boleh dong beritahu anggun cerita lagu apa itu yang harus menemani Anda di malam Senin ini ya. Boleh requestnya itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook di @pinginfmbali, di X-nya itu di @radiopinginfm. Jangan lupa untuk TikTok kita juga boleh di follow di @pinginfmbali, I-nya 2 di belakang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Tune FM, your sweet music station. Find your balance, sahabat pingin FM. Ini ada kabar yang mengharukan sekaligus juga membanggakan ya, karena ada salah satu mahasiswa asal Indonesia yang menempuh pendidikan di Harvard Graduate School of Education. Itu ketika kelulusan menyampaikan pidato tentang menceritakan pengalamannya di Indonesia. Nah, dalam pidato kelulusannya di Harvard Graduate School of Education, L.A. Grad G. Driandar Istar itu membagikan pelajaran berharga tentang pentingnya memahami akar masalah sebelum mencoba menyelesaikannya. Nah, jadi mahasiswi cantik dan berprestasi ini menceritakan pengalamannya saat mengerjakan proyek pendidikan di Papua Indonesia yang berfokus pada rendahnya kehadiran guru di sekolah. Jadi awalnya ia dan tim itu merancang solusi yang kompleks berbasis teknologi untuk memantau kehadiran guru. Namun setelah berdiskusi nih dengan para dosen, mereka mulai menyadari bahwa banyak guru sebenarnya tidak dapat mencapai sekolah karena kendala akses dan juga transportasi. Nah, pengalaman tersebut itu mengubah cara pandangnya terhadap pendidikan dan juga pemecah masalah. Jadi ia menyadari bahwa kegagalan seringkali bukan berasal dari individunya, melainkan dari kondisi yang mereka hadapi. Nah, metafora sepeda yang disampaikan dosennya itu mengajarkan pentingnya melihat persoalan dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung. Jadi menurutnya solusi yang efektif harus berpusat pada manusia, lahir dari pemahaman, empati, dan juga kemampuan untuk mempertanyakan kembali asumsi yang ada. Nah, ia pun mengajak para lulusan untuk selalu mengambil pandangan kedua ya terhadap setiap masalah agar dapat memahami kebutuhan manusia di baliknya dan tentunya menciptakan perubahan yang lebih bermakna.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
2: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Pion FM, your good music station. Find your balance, sahabat Pion FM. Mungkin Anda akhir-akhir ini ya, karena cuaca cerah, jadi banyak banget melihat postingan di sosial media, terutama ya itu yang memperlihatkan keindahan salah satu bukit. Ya, ini masuk bukit tertinggi di Bali ya, itu ada di Trunyan. Ya kan, cantiknya bukit yang ada di Bali itu bagaimana? Anda sudah pernah melihatnya di sosial media? Kalau misalnya belum, nah coba di searching dulu tuh. Nah, buat Anda nih sahabat Pion FM yang ingin jalan-jalan ke sana gitu ya. Selain bukitnya, Desa Trunyan ini punya banyak hal unik yang patut untuk dieksplor gitu. Jadi di Desa Trunyan itu bisa dibilang masuk ke jantungnya tradisi Bali ya, di mana ada istiadat kuno masyarakat Bali age hidup di sana, itu dikenal dengan praktik pemakaman yang unik. Nah, desa ini itu menawarkan pengalaman budaya yang langka tentunya, yang di mana jenazah itu diletakkan di udara terbuka di bawah naungan pohon suci Tarumenyan. Nah, awal nama Trunyan tuh dari sini sahabat Pion FM, yang konon menutupi bau pembusukan. Tradisi yang menarik inilah ya, bersama dengan warisan kaya desa dan pura terbuka, itu memberikan wawasan yang memikat tentang kehidupan dan kepercayaan masyarakat Trunyan. Selain itu, di dekatnya Desa Trunyan ini gitu, Anda juga bisa melihat keindahan tenang Danau Batur, kemudian juga warisan budayanya, karena masyarakat Trunyan ini telah melestarikan adat dan ritual kuno mereka itu selama beberapa generasi. Mereka itu menawarkan pengalaman budaya yang unik tentunya, yang berbeda dari komunitas Bali lainnya. Jadi di Trunyan itu adalah bukti hidup dari budaya Bali age kuno, yang dimana dengan tradisi terdahulu ya, Hindu-Buddha, dan tentunya signifikan sejarah desa ini tuh ditandai dengan prasasti tembaga yang berasal dari abad ke-10. Selain itu juga tentunya ada keindahan alam, selain tadi ada danau ya, ada Danau Batur, kemudian juga keindahan alamnya itu Bukit Trunyan ini dikelilingi oleh landscape alam yang menakjubkan, termasuk Danau Batur, Gunung Abang tadi, terus juga beberapa latar belakang yang indah untuk eksplorasi dan juga relaksasi. Wow, kalau Anda sudah mulai tertarik gitu ya, coba di searching dulu gimana sih keindahan di Bukit Trunyan ini, area Trunyan terutama ya. Terus selain itu juga ada budaya yang unik di sini sahabat Pion FM, itu ada tari brutuk. Nah, Anda bisa rasakan tarian mistis brutuk, itu sebuah ritual sakral yang dilakukan oleh pria lajang terpilih ya, yang mengenakan topeng serta kostum tradisional. Tarian ini itu adalah sorotan dari festival brutuk, menampilkan warisan spiritual desa yang kaya. Kemudian ada kuliner lokalnya. Dan masih banyak lagi sahabat Pion FM yang bisa Anda explore. Jadi salah satu rekomendasi buat keliling area Bali terutama ya, bisa banget nih ke area Trunyan. Dan informasi tadi sahabat Pion FM anggun kutip dari cluk.com.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: July, find your balance.
4: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

Favorite Music Station, Find Your Balance, Sahabat Pingin FM, and Hypen dengan Polaroid Love. Terputarkan di jam 7:30 ini. Ya, ini waktunya Anggun Zanita mau nyapa dulu Sahabat Pingin FM yang sudah bergabung di Intermezzo Weekend. Tadi lagu-lagunya sudah terputarkan. Tadi ada Abah tuh yang menyapa Anggun. Stay tune dari Gianyar ya. Happy Weekend buat Abah, walaupun weekendnya udah mau berakhir ini mah. Terus ada Parama juga tadi request lagunya Sabrina Carpenter yang Man Child. Terus ada Agus Ade, hari ini tuh request lagunya Rumah Ketujuh, bukan Mimpi dan Rumah Ketujuh ya. Lagu itu tadi dari Indra Lesmana, sudah terputarkan tadi lagunya. Terima kasih banyak buat Agus Ade. Terus ada siapakah lagi ini yang menyapa? Ada, oh, Ibu Dayu. Hai, lagunya Neo Dance Right Now sudah terputarkan tadi ya. Thank you Ibu Dayu. Miss you too lah ya. Ada Gustur Aditya dengan requestannya itu lagu di premiere kita, Kelly Clarkson dengan I'll Be Lying. Benarkah itu judulnya? Oh iya benar, sudah masuk ke playlist kita ya. Terima kasih banyak buat Gustu. Terus ada Romy di Jimbaran juga, Maroon 5 yang Memories. Oke, nah yang ini deh baru saya mau masukkan ke playlist ya. Salamnya buat semua Sobat Pingin FM aja, dan buat Anggun katanya semangat siarannya. Oke, terima kasih buat Romy di Jimbaran. Selamat menikmati sisa-sisa hari minggunya ini ya. Selamat beristirahat juga. Dan buat Sobat Pingin FM ya, masih mau request, masih boleh lah ya. Ada 30 menit lagi Anggun Zanita menemani Anda. Boleh requestnya itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934 94, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya juga boleh banget, di @pinganfmbali, di X-nya itu di @radiopinganfm. Jangan lupa untuk TikTok di follow di @pinganfmbali.

FM Bersuit Music Station. Find your balance, sahabat Pin FM Westlife, dengan Ale, My Love on You. Lagu spesial ini di request oleh pendengar kita hari ini, ada Jarniki. Thank you banget yang stay tune dari Gianyar ya. Terima kasih banyak sudah request lagu, dan sahabat Pin FM yang lain juga terima kasih banyak sudah salam-salam, sapa-sapa menemani kita ya, saling menemani hari ini dari jam 6 sore sampai jam 8 malam ini. Thank you sahabat Pin FM. Anggun Cerita mau pamit dulu. Kita ketemu lagi di next jadwal siaran saya berikutnya di akhir pekan nanti. Ya, hingga jaga kesehatan. Stay fit, stay happy.

Pingin FM, your sweet music station, find your balance. Selamat malam sahabat Pingin FM. Gimana kabar untuk malam ini? Gimana juga weekendnya? Besok sudah masih balik kerja lagi ya. Malam ini ada Surya Winata di Nuansa Malam Weekend lagi. Sampai di jam 12, jadi jangan kemana-mana. Temenin saya untuk 4 jam ke depan.

FM Your Sweet Music Station, find your balance. Ini dia. Dan plus say dengan Justin Bieber, 10 hour. Oke, gimana kabar sahabat Mina FM untuk malam ini? Gimana kabar juga weekendnya? Besok udah ketemu hari Senin lagi loh. Ketemu Senin, mana akhir bulan pula. Itu biasanya kejar tayang, kejar target, kejar semuanya dah. Ya, karena sudah sisa lagi 27, 28, 29, 30, 31. Kalau target belum nyampe, nah itu dia. PR banget kan, yang pastinya nggak tahu harus bilang apa gitu kan sama pimpinan. Tapi kalau misalnya target udah nyampe, ya udah besok bisa lah sambil tenang-tenang ngopi. Tapi kalau nggak, itu dia. Tapi buat malam ini lupain dulu deh, mendingan dengerin lagu-lagu kerennya Pinggan FM Bali. Yang akan saya play itu sampai jam 12. Jadi ada 4 jam waktu saya buat temani Anda, Anda juga temenin saya. Anda kasih tahu saya, lagu-lagu favorit Anda itu apa? Mau lagu Indonesia? Boleh. Mau lagu mancanegara juga boleh. Mau lagu dari tahun 1990-an, lebih banyak di 98 sih ya mulai ya. 98 sampai dengan yang terbaru, boleh Anda kasih tahu ke saya. Di WhatsApp dan di Telegram, di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM, tapi jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salamnya. Single on Penguin FM.

0: times, good times.
1: Lucas Graham bersiap dengan album studio terbaru kelima mereka, Good Times, yang akan dirilis pada 14 Agustus melalui Virgin Music Group. Album ini menjadi proyek yang sangat personal bagi Lucas Graham karena membawa dirinya kembali ke akar musik folk dan juga Celtic yang membentuk masa kecilnya di Copenhagen. Bersamaan dengan pengumuman album tersebut, Lucas Graham juga merilis single terbaru yang berjudul sama dengan albumnya, Good Times, lahir dari hubungan mendalam Lucas dengan warisan Irlandia milik almarhum ayahnya Eugene, seorang pecinta musik asal Donegal yang dulu sering mengundang musisi folk untuk tampil di Skandinavia. Pengalaman itulah yang membuat Lucas tumbuh dekat dengan musik folk, bluegrass, dan juga tradisi akustik. 103.6, your sweet music station,
2: Radio Pinkwell. Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
3: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
2: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
3: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kan masih ada. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
2: Julai, find your balance.

0: Pinggir FM, your sweet music station, find your balance. Ya, Wijaya Kusuma dari Ardito Pramono, sahabat Pinggir FM. Oke, balik lagi masih di Nuansa Malam, sahabat Pinggir FM. Masih di Nuansa Malam Weekend ya, walaupun bau weekendnya sih sudah hilang. Ya, saya masih temani Anda untuk play lagu-lagu keren di Pinggir FM Bali. Ini yang udah pada rame di WhatsApp, terima kasih banget. Mudah-mudahan aja pancarin kita di sana juga bagus ya. Untuk yang lagi stay tune, boleh juga sekarang di info deh. Gimana untuk penangkapannya, kasih tahu ke saya di 0811-393-494. Facebook, Instagramnya @PinguinFMBali. Twitter, X-nya @RadioPinguinFM. Tapi jangan lupa format, nama spasi usia, request lagu, dan salam-salam. Saya mau sapa dulu ada Mbak Romi. Halo Mbak Romi, selamat malam Mbak Romi. Terima kasih udah sempat bergabung. Ya Mbak Romi, dia mau request lagunya Dewa 19 yang Selimut Hati. Oke, udah saya siapin. Sabar dulu ya, masih di antrian nih. Antrian lagu lama yang banyak malam ini tiba-tiba. Oke, di awal saya langsung di requestin lagu lama semua. Ada Mami Ranggani juga, apa kabar? Teh hijau habis ini bakal saya play. Terima kasih banget ya buat Mami Ranggani, sehat selalu. Ada juga Aba Waisel juga, selamat malam. Ada Kadek Giri Mahendra juga, gimana kabar? One Direction dengan One Thing, udah saya siapin juga. Kemudian ini ada juga yang baru masuk juga, apa kabarnya? Terima kasih buat Bu Nana di Padinambi juga, selamat malam. Sing Paul dengan Sis Don't Mind, bukan I Don't Mind. Apa kabar buat Harti juga, selamat malam Harti di Jalan Gunung Batur Singaraja. Lagunya Olivia Rodrigo dengan The Cure, ditunggu ya lagunya The Cure-nya. Kemudian terima kasih juga buat, ini salam kenal ya, saya buat siapa nih ya. Selamat malam Kak Surya, ini dari Sanggulan Tabanan. Coba saya cek namanya deh. Ada Franz, apa kabar Franz? Terima kasih buat Franz Hermanus ya, udah sempat bergabung. Karena di Sanggulan lagi hujan lebat sekali, udah 1,5 jam. Jadi sambil menghangatkan malam ini dia mau request lagu. Lagu itu tadi mintanya sih Andre Hanusa Kuta Bali. Wah, gak ada tuh di playlist kita udah. Dulu ada waktu kita masih play lagu itu ya, tapi sekarang udah gak masuk dia. Terima kasih buat Franz ya. Jadi lagunya diganti Kahitna. Saya pilih Kahitna yang soulmate aja. Udah saya siapin lagunya. Terima kasih buat Mbak Adi di Bejigama juga, selamat malam. Ada Ben di Ujung Malam. Oke, terima kasih buat Mbak Adi. Kemudian ada Ketut Karnato juga, selamat malam Ketut, gimana kabar? Wow, Asif Garden, I Knew I Love You, ditunggu. Terima kasih juga buat Indra di Ketewel. Halo Indra, gimana kabar Indra? Celine Dion dengan That's the Way It Is. Baik, buat yang belum, ntar ya saya baca lagi ya. Kalau yang mau request masih boleh, nanti di jam 9 itu bakal saya baca semua salam-salam Anda. Yang mau request lagu di mana? Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. V, that help. That help. V, that help. V, that help. Ya, sahabat Pingin FM, buat Anda nih ya, yang suka sama durian. Memang buah ini sih unik. Banyak yang suka, banyak yang ngefans banget. Bahkan kalau di jalan atau misalnya pas lagi musim itu tiba-tiba langsung harus berhenti aja, harus mampir untuk beli durian. Ayo, siapa salah satu mungkin dari Anda, sahabat Pingin FM? Kalau saya, dibilang suka banget sih enggak, tapi cukup bisa gitu ya. Bukan yang enggak suka, tapi bisa aja. Enggak terlalu hobi banget. Nah, bagi kebanyakan orang Indonesia, menikmati durian ketika musimnya tiba itu adalah hal yang paling ditunggu-tunggu. Cita rasanya nih ya, cita rasanya yang manis, kemudian juga ada juga teksturnya juga yang lembut, membuat para pecinta durian kerap menyantap buah ini dalam jumlah banyak. Namun dibalik kelesatannya, itu kerap menimbulkan kekhawatiran. Gak sedikit pula di antara kita kemudian membatasi konsumsinya karena menganggap durian dapat memicu naiknya kadar kolesterol dalam tubuh. Saya kutip dari CNN Indonesia, sahabat Pingin FM, jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai, maka durian justru dapat membantu menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, dan dapat juga menjaga kadar gula dalam darah. Dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi dari Universitas IPB, Ali Komsan ini menerangkan durian bukanlah penyebab langsung kolesterol tinggi pada individu yang sehat. Menurutnya, kolesterol yang tinggi secara umum disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang dalam jangka panjang. Kondisi ini pun dapat membuat seseorang itu lebih sensitif terhadap berbagai jenis makanan dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: Emerine Jewel. Penguin News, Penguin News.
1: Dana perang yang sudah dihabiskan Amerika Serikat di Iran mencapai angka 37,5 miliar US dollar atau setara dengan 672 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Amerika Serikat dalam dengar pendapat dengan legislatif Amerika Serikat di Washington DC. Dan ia juga minta tambahan dana sebesar 67 miliar US dollar untuk membantu menutupi biaya konflik Iran dan mengisi kembali persediaan militer serta permintaan sebesar 1,5 triliun US dollar untuk mendanai Departemen Perang pada tahun fiskal berikutnya. Untuk benar-benar mengalahkan Iran, Presiden Donald Trump bahkan terus-menerus menggempur selama 11 hari berturut-turut. Bahkan dia mengancam akan melakukan serangan besar-besaran. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Ya, sahabat Pingin FM. Nah, bablas aja dia tadi, ya kan? Ya udah pokoknya selamat malam sahabat Pingin FM. Sabar dulu ya buat yang request lagu. Ya, mungkin lagunya ada beberapa saya belum temukan soalnya ini. Terima kasih dulu, saya mau sapa dulu deh satu-satu ya. Ada Mbak Romi, apa kabar Mbak Romi? Dewa 19 dengan selimut hati. Salamnya buat Pak Suami, juga buat Dilan Bagus, buat Mbak Dian Kusuma, dan semua sahabat Pingin FM. Selamat malam. Ko Surya, semangat siaran, sehat, bahagia, kaya raya. Terima kasih Koko. Terima kasih Mbak Romi. Juga ada Kadek Giri, apa kabar? One Direction dan One Thing tadi sudah, thank you banget. Dari seputaran Sanur Kajel, sudah menyapa saya. Juga ada Harti di Jalan Gunung Batur, Singaraja, juga terima kasih banget. Olivia Rodrigo dengan The Cure-nya juga sudah. Tadi ada Bu Nala juga di Patinambi, apa kabar? St. Paul dengan Sis dan di Sis Doesn't Mind. Udah saya play ya. Terima kasih. Katanya Bu Nana kali ini stay tune aja mencoba menyelesaikan tugas bulanan yang ditugaskan dari desa. Nah, tentunya sambil dengerin Pingin FM. Cole-cole dong besiku, Gustu, Dayu Kanya, Dayu Asriani, Juninati, Iga Pancaneki, juga buat Bujur Anom. Semuanya selamat dengerin Pingin FM. Terima kasih. Ada Franz juga. Terima kasih ya Franz ya. Selamat malam. Franz Hermanus yang udah sempat bergabung. Kahitna tadi udah soulmate yang saya pilihkan. Thank you banget. Selamat malam aja ya. Karena di Tabanan lagi hujan deras di Sanggulan khususnya itu ya. Kemudian ada Mami Ranggani. Gimana kabar? Teh hijau jawara dari Penguin Hot Music Chat. Miliknya Tulus udah saya play. Salamnya buat Arta Nadi. Juga buat Iga Pancaneki dan semua sahabat Penguin FM. Semoga selalu bahagia. Terima kasih ya buat Mami Ranggani. Mbak Adi di Bejikama juga terima kasih banget. Ada band di ujung jalan. Itu masih di antrian dia. Sabar dulu Mbak, karena ini belum ketemu saya. Kayaknya sih ada, tapi ya sabar ya buat Mbak Adi ya. Thank you, selamat siaran. Terima kasih Mbak Adi. Kemudian ada Ketut Karnato juga. Selamat malam. Yang pengen dengerin lagunya I Knew I Love You dari miliknya Civic Garden. Oke. Masih di antrean sih kok itu udah ada lagunya. Indra di Ketewel juga terima kasih ya Indra, selamat malam. Dia pengen dengerin Celine Dion dengan That's The Way It Is. Selamat beristirahat buat sahabat Pingin FM. Suksama Koko, suksama Muali Indra. Aba Waisel juga terima kasih, selamat malam Aba Waisel. Ya, dari seputaran Samplangan juga menyapa. Yan Bur Arini, selamat malam. Lagunya udah ya, dari seputaran Kesiman dia menyapa saya. Gea Indrawari dengan Seribu Kali udah saya play, terima kasih banget. Ada bu guru kita Juninati, halo Juni. Justin Bieber, Any Many. Coba ya, mudah-mudahan ada, mudah-mudahan saya ketemukan itu lebih tepatnya sih. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM, terima kasih ya. Terima kasih Juni, salam buat Dito Nati ya, salam buat Ode juga Dude Dangin. Ini juga ada request lagunya Alphaville dengan Forever Young dari Kadek di Kediri. Halo Dek, apa kabar Dek? Terima kasih udah sempat bergabung. Ini ada lagu yang udah gak sabaran aja mau muncul. Oke, thank you banget ya buat Kadek di Kediri. Salamnya buat Ayu Meta. Buat Ayu, buat Meta maksudnya. Juga buat Mangtri dan Mama Tude Arya. Buat Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Kadek di Kediri. Selamat malam, stay tune terus di Pingin FM Bali. Dan juga Anda yang lain sahabat Pingin FM. Stay tune juga terus ya di Pingin FM Bali. Anda boleh kasih tahu lagi lagu favorit Anda di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram at Pingin FM Bali, Twitter X-nya at Radio Pingin FM. Jangan lupa format, nama spasi usia, request lagu, dan salam-salam.
1: Single on Pingin FM.

Gitaris legendaris Indonesia Tohpati kembali menghadirkan karya istimewa dengan merilis lagu Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Proyek musik terbaru yang dirilis pada 26 Juni 2026 ini berkolaborasi dengan Mario G. Clau. Jejak Langkah Yang Kau Tinggal sebelumnya pernah dirilis pertama kali oleh Tohpati pada tahun 2002 silam. Pada versi orisinalnya, lagu yang menyentuh hati ini dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: dengan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
6: Fresh single on Penguin FM.

Setelah menunggu hampir 3 dekade, vokalis Steelheart, Miljenko Matijevic, akhirnya merilis interpretasi pribadinya untuk lagu legendaris Without You. Direkam sejak tahun 1996, lagu ini resmi tersedia di berbagai platform streaming dengan aransemen orkestra yang megah, melibatkan 40 musisi, serta menghadirkan penampilan vokal yang disebut Matijevic sebagai yang paling emosional sepanjang karirnya. Menariknya, rekaman Steelheart ini dibuat pada tahun yang sama ketika versi Without You milik dari Mariah Carey mendominasi tangga lagu dunia. Saat itu, lagu tersebut menjadi single terlaris ketujuh di Inggris, meraih posisi nomor satu di lebih dari selusin negara, dan memuncaki European Hot 100 selama 2 pekan. Di tengah kesuksesan besar itu, Matijevic diam-diam merekam versinya sendiri, tapi memilih menyimpannya hingga sekarang.

Sport Update. Sport Update.

Radar Torrent membeberkan biang kerok timnas voli Indonesia yang gagal pada C5 Cup 2026, baik pada leg pertama maupun laga kedua. Sedangkan pada leg pertama yang berlangsung di Filipina, Indonesia finish sebagai runner-up karena kalah dari Kamboja. Toeran pun tetap memberi pujian kepada anak asuhnya. Sepertinya jarak waktu antar turnamen jadi kambing hitam, Toeran menceritakan tantangan timnya ketika langsung bersiap-siap ke C5 Cup 2026 di Filipina, yang tak lama setelah menjuarai AFC Men's Volleyball 2026. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winarang untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

Setelah melalui masa panjang yang penuh luka dan juga pergulatan emosional, musisi Aku JJ akhirnya kembali membawa angin segar lewat perilisan single terbarunya berjudul Ceritanya Jatuh Cinta. Lagu ini didedikasikan sebagai sebuah selebrasi hangat bagi siapa aja yang akhirnya menemukan

0: Now I know.
1: Pinguin FM, your sweet music station. Find your balance. Ya, sahabat Pinguin FM. Saya kutip dari Detik Edu, tahukah Anda, Kin Mei Mei ini merupakan beras termahal di dunia. Ya, Kin Mei Mei Premium mendapatkan gelar beras termahal di dunia dan ini berasal dari Jepang. Berdasarkan Guinness World Record, beras ini dikembangkan oleh Toyo Rice Corporation yang pernah tercatat memiliki harga sekitar $109 per kilogramnya atau setara dengan 1,9 juta rupiah. Kin Mei Mei Premium dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kualitas beras Jepang ke pasar global. Harga beras yang mahal itu bukan hanya ditentukan oleh kelangkaannya, tetapi juga dipengaruhi oleh teknologi pengolahan, kualitas hasil panen, hingga proses penyimpanan yang memerlukan waktu hingga berbulan-bulan. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

Razzy Abrams resmi meluncurkan album ketiga Daughter From Hell bersama single baru Good Reason. Proyek musik ini digarap kembali bersama musisi Aaron Dessner serta melibatkan vokal tamu Justin Vernon dan juga Marcus Mumford. Lirik lagu ini mengangkat sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi konflik asmara dan juga pertemanan. Lagu ini dirilis pada 17 Juli 2026.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
5: Radio Pingwin. Meeny, meeny, miny, moe. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go. She

Station, Find Your Balance. Ini dia Ed Sheeran dengan Openness-nya. Balik lagi masih di Nuansa Malam Weekend, sahabat Pingun FM, untuk menemani Anda menghabiskan sisa-sisa weekend Anda sebelum lagi ketemu dengan hari Senin. Ya, sindrom hari Senin tuh kayaknya emang banyak yang ngalami ya. Kayaknya bakal ngerasa khawatir, bakal ngerasa kok kayaknya gimana gitu kalau harus ketemu lagi hari Senin, ketemu lagi dengan pekerjaan Anda. Tapi ketika Anda bisa mencintai pekerjaan Anda, ketika Anda bisa menikmatinya dan menjadikannya ya sebagai sebuah habit yang menyenangkan, bahkan bisa menjadikan dia sebagai sebuah hobi, itu juga kayaknya bisa membuat Anda berusaha untuk mencintai hari Senin itu. Oke, terima kasih dulu untuk yang sudah bergabung. Ini ada yang ketiduran tampaknya. Terima kasih buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Dia ketiduran katanya. Terima kasih Mbak Romi. Selamat malam Mbak Romi ya. Lagunya Dewa 19, Selimut Hati udah saya play. Juga ada Bu Guru kita Juninati. Udah ketemu lagunya tadi ya. Itu nyanyi Kingston bareng sama Justin Bieber. Tapi emang gak ada juga sih, karena saya udah coba cari tadi dengan judulnya, gak nemu. Oke, mudah-mudahan besok koleksi lagunya udah lengkap lagi ya. Terima kasih buat Amin Mimbar. Halo Min, apa kabar Min? Selamat malam Koko Surya Winata. Semoga kabarnya sehat selalu. Amin, terima kasih. Request lagunya Timberland bareng sama Katy Perry yang Off We Ever Meet Again. Oke, katanya mau nyapa nih, nyapa siapa nih? Nyapa Robert Riau yang tinggal di Payangan. Saat ini kebetulan tadi pagi baru kenal katanya saat di Lovina Festival. Semoga lain waktu bisa ketemuan lagi saat berkunjung ke Kota Singaraja. Semoga Robert sehat selalu. Kamsia Koko, terima kasih buat Amin Mimbar. Terima kasih juga buat Yanbur Arini. Apa kabar? Selamat malam Yanbur Arini. Lagunya itu dari Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Oke, tadi sudah nyanyi ya. Terima kasih banget buat Yan Bur Arini di Kesiman. Bu Intan juga di Penati juga terima kasih banget sudah menyapa saya. Kemudian ada Kadek di Kediri. Alpha Vele ditunggu ya deh ya. Forever Young ini saya belum temukan soalnya. Ya, salamnya buat Ayu, buat Meta, buat Mantri, juga buat Mama Tude Arya. Buat Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih juga buat Aba Waisel, juga ada Indra di Ketewel. Celine Dion-nya tadi sudah Hendra ya, That's the Way It Is-nya udah nyanyi. Kemudian ada Ketut Karnata juga, selamat malam. Ani, I Love You, udah nyanyi dong Savage Garden-nya. Thank you banget juga kemudian buat Mami Ranggani ya, terima kasih. Ada siapa lagi yang belum? Bu Nana juga terima kasih udah menyapa saya, tadi ada Franz juga. Kadek Giri Mahendra juga terima kasih banget. Yang lain, sahabat Pingin FM, saya masih tungguin requestan Anda di 0811-393-494 dan semua sosial media Penguin FM Bali. Fresh single on Penguin FM. So I can...

0: Anime adalah single terbaru dari Olivia Rodrigo yang masih diambil dari album terbarunya yang dirilis 12 Juni lalu via Gavin Records, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Lagu ini ditulis oleh Olivia bersama produser Danny Grow. Lagu akustik pop Pioneer Ballad ini mengangkat lirik tentang hubungan yang tidak pasti, dengan Olivia Rodrigo mengibaratkan kekasihnya seperti seekor lebah madu alias honeybee. Olivia takut kalau hubungan mereka akan segera berakhir di saat dia masih ingin mereka bersama. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

muda Bella Kay menutup album debutnya My Reckless Abandon dengan merilis lagu penuh emosi berjudul I Deserve Better. Di bawah arahan produser Ida Rose, lagu ini menyuguhkan permainan gitar sinematik yang kuat. Liriknya menceritakan tentang ketegasan seseorang untuk menyudahi hubungan asmara tidak sehat demi menghargai nilai diri sendiri. I Deserve Better dirilis tanggal 12 Juli lalu.

Imagine FM, your sweet music station. Find your balance. Ya, sahabat Pingin FM, dunia seringkali mengutamakan penampilan luar. Namun, sebuah perspektif menarik ini muncul ya, dari sebuah artikel di Your Tango yang ditulis oleh Tom Miller. Ia mengungkapkan bahwa daya tarik sejati wanita itu jauh melampaui fisik semata. Daya tarik itu terletak pada serangkaian sifat non-fisik yang langka dan juga indah. Ya, kebaikan hati yang tulus itu menjadi pondasi utama daya tarik non-fisik. Wanita yang menunjukkan kebaikan kepada siapapun, bahkan saat tidak ada yang melihat, itu akan memancarkan kualitas yang sangat memikat. Kemudian yang kedua, ketenangan dalam tekanan. Itu merupakan sebuah sifat yang sangat dihargai menurutnya. Wanita yang mampu menjaga ketenangan dan tetap membumi di tengah situasi stres akan menunjukkan keanggunan yang luar biasa. Dan yang terakhir, sahabat Pingin FM, kemampuan untuk menertawakan hidup tanpa mengubah segalanya menjadi lelucon, melainkan menunjukkan sebuah kecerdasan dan juga ketahanannya.

Bingo, penguin.

Us Where You Have Been pada bulan Mei lalu. Kelly Clarkson kini kembali dengan karya terbaru berjudul I'll Be Lying yang resmi dirilis pada 17 Juli 2026. Lagu ini ditulis oleh Kelly Clarkson bersama Jason Halbert dan juga Jaco Caracco yang juga bertindak sebagai produser. Dalam proses rekamannya, Jason Halbert mengisi permainan keyboard, Jaco Caracco memainkan keyboard dan juga gitar, sementara Lester Astle dan juga Joy Ayub ini masing-masing mengisi posisi drum dan juga bass.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Ya, sahabat Pingin FM. Negara pertama yang membuka jalur kereta api umum secara modern itu adalah Britania Raya. Ya, Stockton menuju ke Darlington Railway itu resmi dibuka pada tahun 1825. Dan jalur ini menjadi pelopor sistem perkereta apian modern untuk angkutan umum. Yang tentunya juga ini menjadi yang tertua ya.

aktris sekaligus penyanyi Mika Tambayong resmi berkolaborasi dengan Rai Putra dalam merilis single terbaru berjudul Jalan Tengah. Lagu ini ditulis oleh Rai Putra bersama Anka Dioff dan juga Vizi yang tergabung dalam Raw Music. Jalan Tengah membawa pesan bahwa berakhirnya sebuah hubungan tidak selalu berarti kegagalan. Sebaliknya, menerima bahwa seseorang bukanlah pasangan yang tepat merupakan bentuk kasih sayang dan juga penghormatan tertinggi terhadap hubungan yang pernah diperjuangkan.

Prime Your Sweet Music Station, Find Your Balance. Ini dia, Hanindia bersama Ahmad Dhani, Roman Picisan, sahabat Pingin FM. Gimana kabar untuk Anda yang masih stay tune? Juni nanti dia belum bisa tidur, atau dia tiba-tiba kebangun. Oke, karena di Mengumi lagi hujan, mudah-mudahan Denpasar enggak. Ya, mudah-mudahan jangan ya, PSMP di rumah dulu. Terus kalau mau hujan ya silahkan dah. Lebih enak juga tidurnya jadinya kan, lebih adem juga suasananya, suasana dengerin suara hujan kan. Apa kabar buat Agus Ade, terima kasih juga udah sempat bergabung. Lagunya Mawa De Jong dengan Lebih Dari Egoku. Oke, salam buat sahabat Pink FM, terima kasih buat Agus Ade. Gus Bawa juga, terima kasih banget ya Gus, selamat malam. Gus Bawa dia pengen dengerin tadi lagunya dari The Moffat, udah nyanyi dengan Girls of My Dream. Katanya baru datang dari kampung halaman di Klungkung, ada piodalan. Baik, terima kasih buat Gus Bawa, mudah-mudahan dia masih stay tune. Tapi tadi dia bilang mau istirahat sih udah. Cuma dia masih online sih ini. Oke, thank you banget juga buat Amin Mimbar. Halo Min, selamat malam Min. Lagunya sudah tadi ya, dari Timberland bareng sama Katy Perry dengan If We Ever Met Again. Udah saya play tadi. Terima kasih buat Amin Mimbar dan yang lain sahabat Pingin FM juga terima kasih banget yang sudah bergabung dan stay tune. Udah request lagu, masih ada waktu 1 jam kurang untuk saya play lagi lagu-lagu requestan Anda semua. Saya kasih lagu terbaru The Calling, ini dia, Dust.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus, dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisha mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.
2: I don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild.

FM, your sweet music station, find your balance. Ini dia, satu bulan dari Bernadia, sahabat Pingin FM. Gak terasa ya? Sudah 4 jam, saya temani Anda untuk di Nuansa Malam Weekend kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok saya masih balik lagi, kita masih ketemu di program yang sama, yaitu di Nuansa Malam. Ya udah, selamat beristirahat sahabat Pingin FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

Pingin FM, your sweet music station, find your balance. Halo, selamat pagi sahabat Bunda FM. Apa kabar sayang-sayangku pagi hari ini? Sudah pada bangun? Hari Senin yang ternyata hujan ya. Agak mengagetkan loh ini, hujan di bulan Juli yang kemarin-kemarin tuh tidak ada tanda-tanda sekalipun bakal hujan. Tapi tiba-tiba dari kemarin pagi sepertinya sudah mulai hujan ya. Dan hari Senin ini kita disambut dengan hujan, sahabat Tuna FM. Bagaimana dengan tempat Anda pagi hari ini, apakah juga hujan? Coba dong di PP-in saya pagi hari ini, apakah pagi ini Anda sudah bangun? Apakah tempat Anda juga sudah hujan di pagi hari ini? Apakah sudah mendengarkan saya pagi hari ini? Sambil menunggu Mbak Ade Yulia Bimbi yang lagi di jalan. Saya tadi titip nasi ya buat dia pagi hari ini. Jadi dia tampaknya akan sedikit telat pagi ini. Halo Asta, selamat pagi. Sudah nge-PP-in saya pagi hari ini. Ada bau juga, batu bulan hujan. Iya bau, karena kita tinggal di tempat yang agak berdekatan ya. Mbak Ratna juga yang di Batu Bulan juga bilang hujan juga. Kalau Makassar kata Asta sih cerah tanpa hujan. Kalau yang lain bagaimana nih pagi hari ini? Yuk, yang sudah pada bangun bolehlah saya di PP-in pagi hari ini. Dikasih informasi tentang hari Anda pagi ini seperti apa. Mbak Panca, selamat pagi. Tabanan sudah reda katanya. Sinti E juga

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: July, find your balance.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Win FM yang sudah pada nge-PP-in kita. Halo Mbak Ade, terima kasih loh pagi hari ini saya akhirnya harus menitip sesuatu sama dia gara-gara buru-buru banget ya pagi-pagi saya langsung ke sini.
1: Tapi sebenarnya tadi itu udah di bawah.
0: Oh, udah di bawah.
1: Hujan?
0: Oh iya, hujan kan?
1: Hujannya deras loh tadi.
0: Oh, dari ya hujanan.
1: Iya kan, berat juga. Aduh, gimana cara keluarnya? Bawaanku banyak lagi. Jadi aku pelan-pelan berjalan agar tidak terselempet ya. Ntar keselimpet di jalan kan kocak ya.
0: Iya, aku udah hujan dari tadi malam. Dari berangkat, dari Ubud pun udah hujanan.
1: Ma, ada hujan kemarin?
0: Hujan, Ade. Pagi di Denpasar hujan loh. Pagi jam sekitar jam setengah enam gitu kemarin
1: itu
0: hujan.
1: Kalau itu gede banget tuh yang kemarin
0: pagi.
1: Iya
0: kan? Ya itu hujan tuh akhirnya.
1: Abis itu sore kan nggak hujan.
0: Sore nggak hujan. Yeah. Nah malam kan aku di Ubud dong ya kan. Pulangnya kehujanan aku.
1: Ya ampun.
0: Sampai di Denpasar di Batu Bulan nggak hujan. Baru tadi pagi ini hujan. Bisa nggak sih hujannya ini cow banget sama aku?
1: Cow banget ya tuh cow.
0: Tapi terima kasih loh sudah nge-PP-in saya pagi hari ini nge-PP-in kita. Tadi Bawo juga udah cerita kalau Batu Bulan hujan, Barata juga. Asta katanya Makassar tidak. Sinti selamat hari Senin yang basah ya kalian.
1: Iya lagi. Sin, kamu kerja Sin? Apel nggak?
0: Wah, ada apel-apelan emang tempat dia?
1: Nggak tahu. Nanya.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Gustu,
0: ini? Ya.
1: Ada Mbak Pancaneki,
0: ya.
1: Apa? Mbak Adi Bejigama.
0: Halo Mbak Adi.
1: Ada Mbak Ira.
0: Halo Ir. Ir banget nih. Oh, tapi enggak apa-apa orang aku lebih tua dari dia.
1: Iya sih. Dari
0: aku baru lihat ya. Dari usianya. Oh, ternyata aku lebih tua dari Ira.
1: Bibi lebih tua loh, Mbak.
0: Enak banget aku manggilnya langsung Ira gitu.
1: Ir.
0: Ya, Mbak Ira.
1: Tapi ternyata ada Mbak Wiwin.
0: Hai Mbak Wiwin.
1: Pagi duo awe banget nggak tuh ayam goreng.
0: Enak banget.
1: Di sini hujan sekitar jam 2 dini hari.
0: Oh sesetan dia. Ya tapi tadi pagi ini hujan apa enggak Mbak? Karena tadi aku malah justru nggak ini yang do jam 2 itu nggak paham karena nggak bangun kan. Aku tuh udah mau berangkat loh. Aku sudah siap banget jam 5 kurang seperempat. Jangan sedih kamu ya kan.
1: Terus
0: hujan.
1: Berpikirlah jadinya ya.
0: Iya kan.
1: Hujan ini.
0: Tetap aja berangkatnya.
1: Oh sekarang udah enggak tempat Mbak Wiwin.
0: Oh baik. Mbak Ain.
1: Hai Mbak Ain.
0: Hadir katanya.
1: Terima kasih sudah hadir.
0: Hujankah tempatmu Mbak Ain? Ya udah kalau gitu sambil kita ngobrol lah pagi hari mumpung lagi dingin-dingin ya kan.
1: Dingin-dingin ada yang nuntun motor kemarin guys.
0: Iya ampun itu aku banget pemirsa.
1: Kasian banget ya. Aku sampai panik. Cukup panik karena kayak waduh nih bengkel kagak dapet ya hari
0: Minggu. Iya loh.
1: Karena besok kan siaran kelar nih.
0: Jadi kan memang kemarin itu kemana-mana ya hari terutama hari Sabtu dong. Hari Sabtu kan bener.
1: Sabtu lah
0: kan? Sabtu pergi. Kemana-mana duduk-duduk. Gak ada masalah tiba-tiba kan malam kan nanti pulang dulu deh, pulang dulu capek nanti malam mau cari makan atau apa gitu kan. Pas malam mau keluar lagi tiba-tiba kempes dong.
1: Ya.
0: Tumben banget nih kempes ya.
1: Dan dari departemen mungkin, dari apartemen Anda menuju keluar tuh kan jauh ya, Pak?
0: Jauh. Ya kan harus melewati persawahan. Tapi tahu enggak sih persawahan dekat tempatku itu? Itu sekarang sudah berubah jadi rumah-rumah, guys.
1: Sumpah. Oh ya, yang jalan kecil itu kan?
0: Iya.
1: Oh my god.
0: Sudah jadi kos-kosan.
1: Oke, baik.
0: Jadi tidak ada lagi pemandangan India. Jadi tinggal dikit ya. Cuman itu kan keluar kan malam tuh malam sekalian cari makan lah gitu. Nuntun lah kita. Terus nggak dapat loh udah pada tutup.
1: Ya.
0: Ada kan jauh yang lewat perempatan Topati. Dengan kondisi seperti itu nggak mungkin aku kan itu kalau perempatan yang sangat ramai ya.
1: Iya benar-benar.
0: Ramai banget orang dan orang tuh kenceng di situ.
1: Iya.
0: Nggak mungkin aku menuntun motor membahayakan yang lain.
1: Iya. Dan membahayakan kan? Diri Anda ya, sendiri.
0: Diri
1: juga.
0: Aku sendiri. Iya kan. Akhirnya aku mencari bengkel-bengkel yang agak di pelosok-pelosok lah, ya kan? Nanya bengkel, oh udah tutup. Orangnya pulang kampung yang pertama. Jalan jauh ke Siulan. Katanya buka besok pagi. Ya sudahlah. Balik aku loh, deh. Balik lagi dengan kondisi menuntun.
1: Olahraga odong, banget Anda, ya.
0: Olahraga di malam minggu.
1: Iya, asoy ya kan? Banget.
0: Asoy banget. Balik lagi lah kita. Ya udah, oke. Kemudian kita putuskan besok pagi aja deh. Padahal hari minggu itu kita sudah punya rencana banyak. Dari pagi itu kita punya rencana mau gini. Akhirnya kalau aku sih biasa aja ya.
1: Iya.
0: Aku sudah bisa menerima. ya sudah terjadi, mau apa kan gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Kalau kita marah pun kan tidak membantu.
1: Iya benar.
0: Iya dong. Bener, bener. Yang penting kita ya udah terima aja. Kondisi kayak gini ya kan. Batal aja rencananya, enggak apa-apa. Yang penting kita balik lagi ke bengkel itu. Jam 9 pagi aku berangkat lagi untuk menuntun odong-odongku.
1: Terus akhirnya dapat.
0: Akhirnya dapat. Di situ ternyata bengkel itu ramai sekali, coy.
1: Terus
0: karena belum buka aja udah antri aku yang kelima.
1: Belum buka udah antri yang kelima.
0: Wow. Jangan sedih, dan ternyata begitu. Tapi agak cepet sih. Aku cukup appreciate ya. Ini bengkel luar biasa, Bapak. Bawa Bapak tua tuh padahal berdua doang. Tapi itu lumayan cepet. Diperiksa, oh ternyata ada 3 tusukan.
1: Ya ampun.
0: 3 tusukan yang
1: siapa yang berani menusuk si odong-odong?
0: Di bangku pemirsa.
1: Ya ampun.
0: Kenapa ada 3 tusukan, Pak? Aku bilang, biasa kan 1 aja pasti kan. Enggak, 3.
1: Aigo. 3 tusukan yang mendalam itu dan menyakiti ban-ban Anda.
0: Ban gitu. Luar.
1: Tapi yang gimana perasaan Anda begitu berarti saat itu?
0: Ya perasaanku ya.
1: Ya udah terima aja.
0: Terima gitu aja. Kalau kamu, tapi kalau misalnya memang kan sering terjadi ya kayak gini ya, bukan cuma aku doang, pasti banyak dari sahabat Bung FM juga pernah mengalaminya. Apalagi bawa mobil lebih susah. Ya kan? Bagaimana caranya kamu bawa mobil? Kamu harus bisa mengganti ban lah,
1: ganti
0: dan
1: ini
0: sebagainya. Kamu bawa ban cadangan lah. Ya kan, kalau aku kan motor paling nuntun. Cuman kalau misalnya itu terjadi di jalan, biasanya aku akan langsung mencari. Aku tetap jalan mencari bengkel terdekat.
1: Oh.
0: Aku akan menggunakan mulutku ini bertanya-tanya. Bengkel terdekat di mana ya, Pak? Langsung pertama Google dulu dong,
1: Google dulu.
0: Bengkel terdekat. Gitu. Ternyata jauh-jauh.
1: Itu akhirnya baru tanya-tanya warga ya.
0: Iya kan, siapa tahu ada bengkel yang tidak masuk di Google kan.
1: Iya.
0: Bengkel-bengkel baru misalnya.
1: Iya.
0: Oh. Jadi kalau aku sih, kalau kayak gitu aku langsung tetap membawa odong-odongku itu untuk mencari bengkel terdekat sih.
1: Keren.
0: Kalau kamu gimana?
1: Kalau ada tinggalin lah. Telepon orang. Entah itu dari bengkel resminya atau dari mana, tolong gitu kan.
0: Tolong.
1: Sudah pasti tidak.
0: Berarti kamu sudah ya? Sudah nge-save bengkel.
1: Udah.
0: Oh, ada enggak sih bengkel otak orang panggilan kayak gitu-gitu?
1: Ada tapi ada enggak nge-save kalau yang itu biasanya ada kok. Harusnya kita catat ya. Ada apa-apa ya, info-info genting gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Untuk kita bisa bagikan, ya enggak sih?
0: Itu sih. Itu kayak penting banget ya, yang bisa kita telepon sewaktu-waktu kalau aku bocor nih di sini gitu.
1: Datanglah
0: sekarang juga misalnya
1: bocor,
0: seperti
1: bocor,
0: itu.
1: No drop.
0: Iya kan, jadi enggak capek-capek dorong odong-odong.
1: Tapi dong, kita mau bahas yang mana? Apakah ketika menuntun atau gimana perasaannya ketika kendaraan Anda mati di jalan?
0: Boleh aja yang mana aja. Apakah perasaannya, apakah action Anda, terserah ya. Kita ngobrol pagi hari ini satu FM tentang kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan pada kendaraan Anda.
1: Iya.
0: Di jalan.
1: Pagi-pagi.
0: Malam-malam
1: baru pulang kerja.
0: Tengah malam misalnya.
1: Ngapain?
0: Pulang kerja kan banyak.
1: Oh iya,
0: gitu.
1: Ada yang shift nyampe tengah
0: malam
1: ya.
0: Tiba-tiba aja mogok di jalan. Bannya pecah di jalan. Bocor dan sebagainya. Atau apa? Biasanya bagaimana perasaan Anda gitu ya.
1: Bener. Coba ngobrol sama kita di 0811 3993494. Request lagu juga boleh. Coba kasih tahu kita ya, ketika kendaraan Anda mati di jalan, apakah Anda akan berinisiatif untuk memperbaikinya sendiri, menuntunnya mencari bengkel terdekat, atau Anda malah membiarkannya saja?
0: Ya, Anda tinggal
1: orang
0: saja di sana.
1: Yes.
0: Jemput dong.
1: Iya, jemput dong. Ini motorku, ini mobilku, ini.
0: Enak ya Anda gitu ya. Ada orang yang siap untuk menjemput.
1: Kalau ada ya syukur, kalau enggak bengkel resmi aja kita tunggu kan.
0: Iya,
1: tolong.
0: Iya begitu.
1: Tolong.
0: Atau ceritakan pengalaman Anda yang pernah terjadi ya kan.
1: Boleh.
0: Yuk kita ngobrol pagi hari ini.
1: Kita tungguin barengan obrolan Anda pokoknya. Jadi jangan lupa request lagu juga dari pagi biar segera kita puterin di 0811 3993494.
2: Fresh single on Penguin FM.

Setelah merilis Where You Have Been pada bulan Mei lalu, Kelly Clarkson kini kembali dengan karya terbaru berjudul I'll Be Lying yang resmi dirilis pada 17 Juli 2026. Lagu ini ditulis oleh Kelly Clarkson bersama Jason Halbert dan juga Jaco Caracco yang juga bertindak sebagai produser. Dalam proses rekamannya, Jason Halbert mengisi permainan keyboard, Jaco Caracco memainkan keyboard dan juga gitar, sementara Lester Astle dan juga Joy Ayub ini masing-masing mengisi posisi drum dan juga bass.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: spesial buat yang sudah request lagu ini. Ini ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Spesial buat siapa ya yang request lagu ini? Tadi ada Mbak Panca kayaknya.
1: Iya.
0: Mbak, ini lagumu ya Mbak ya?
1: Mbak Panca gak nyari Adrian Khalif ya?
0: Bukan dia berarti. Bukan dia berarti.
1: Siapa ya?
0: Bunda Ayu Suwarni jangan-jangan.
1: Coba ditengok dulu.
0: Coba saya tengok. Ya benar, dia terima kasih lagunya mengudara. Tapi kayaknya ada dua deh yang request lagu ini.
1: Sekalian satunya, kita baca aja kali ada siapa ya.
0: Ada siapakah?
1: Hari ini tadi Sintie minta Kamila Bam Bam Bam.
0: Sudah diputar ya. Ya
1: buat kamu ya tutup sebuah rasa Agnesmu.
0: Kenapa lagumu sedih-sedih?
1: Iya, Mbak di Baji Gama, Stress Out, One Pilot. Oke, Mbak Ayin tadi udah menyapa, terima kasih.
0: Iya, terima kasih Mbak
1: Ayin. Mbak Ayu Laksmi, Syakira yang Z.
0: Oke, disiapin Mbak Ayu Laks.
1: Iya, Mbak Wiwin. Tiba-tiba katanya nih hujan lebat.
0: Iya.
1: Iya, Ki.
0: Dia kan tadi bilang, di sini hujan sekitar jam 2 pagi. Iya kan?
1: Itu udah enggak nih.
0: Iya, bener.
1: Tiba-tiba hujan lagi.
0: Hujan lebat. Ya enak lah Mbak pagi-pagi. Ada juga Pak Ari. Selamat pagi Pak Ari.
1: Halo Pak Ari.
0: Dia info Mengwi masih gerimis. Asungkara semua dalam keadaan sehat walafiat. Lagunya Bondan sang juara.
1: Okay.
0: Kalau kendaraan mogok atau mati malam-malam cariin tempat aman untuk ditinggal. Lalu cari Bang Ojol atau minta tolong ke orang lewat untuk dorong. Mungkin yang searah pulang. Nanti kasih aja uang bensin.
1: Bener. Ya mantap lah kalau begitu. Yang lain nanti kita baca. Betul. Karena kita mau update cuaca dulu. Tapi sekalian nanti bisa joinan mini food kita ya. Kalau kendaraan Anda mogok, yes, gitu kan.
0: Banyak bocor. Gak bisa jalan.
1: Apa yang akan Anda lakukan? Tinggalkan saja kendaraan Anda terus naik ojol. Atau Anda akan menelpon bengkel resminya langsung. Atau Anda nuntun aja tuh motor.
0: Iya betul ya. Tuntunnya sampai pulang rumah.
1: Wow. Tak sampai pulang atau sampai ketemu bengkel terdekat. Iya. Coba kasih tahu kita 0811 393 4494. Weather Podcast.
0: Weather forecast. Jadi bagaimana perasaan Mbak Wunce ya kira-kira hari ini?
1: Mbak Wunce dia juga tuh bingung ya.
0: Kenapa
1: kita lihat
0: dia?
1: Karena di sini berawan. Kemudian suhu di 24 sampai 30, rata-rata 25. Dan hari ini sih kalau di sini dibilang nggak ada hujan siangnya, tapi malam tuh ada hujan 40%.
0: Oh gede juga ya.
1: Benar. Terus ada kemungkinan dari UV indexnya itu adalah 11. Jadi pakailah sunscreen Anda setebal mungkin.
0: Malah
1: ya
0: tambah parah ya.
1: Iya loh.
0: Padahal kan ada berawan ya kan. Bener. Berawan dengan kemungkinan juga ada hujan di malam hari, sahabat Tune FM.
1: Iya.
0: Kalau begitu semoga hari ini baik-baik saja ya.
1: Iya, sunscreen lah, tembok-tembok sudah.
0: Jangan lupa ini spesial buat Pak Ari ya, Bondan Prakoso and V2 Black dengan

Spesial buat yang sudah dikasih lagu ini, buat Mbak Wiwin dari Hi-Fi dengan Remaja ya. Semoga happy Mbak sambil kita ngobrol pagi hari ini. Kita lagi ngomongin tentang kalau misalnya kendaraan Anda mogok di jalan, mogok lah, atau bannya bocor lah, atau segala hal yang bisa terjadi ya, yang seringkali tiba-tiba terjadi pada waktu kita di jalan. Apa yang biasanya sahabat Win FM lakukan? Halo, ada Bawe, request lagunya Katy Perry yang birthday buat sahabatnya Bawe, Mang Nani, yang lagi ulang tahun pagi hari ini katanya Ade. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan asungkare job nyanyi Balinya dilancarkan.

0: Mang Nani, spesial buat Mang Nani ya. Kalau apa namanya, kalau lagi kena masalah di motor, lagi di jalan, kalau bawa sih bilangnya cari bengkel terdekat dong. Langsung karena diperbaiki sama bengkelnya dan motornya cepat hidup. Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Dokter Coki, selamat pagi Dokter Coki, di jalan aja pagi ini ya.
1: Yes.
0: Mau kemana dokter? Mau kemana dok? Mau
1: Dokter Coki. Mau ini ya, beli nasi kuning ya.
0: Ini banget sih?
1: Monitornya ya. Belum mati, Wak.
0: Dia
1: mau beli nasi kuning ya, Wak?
0: Mau kemana, Dok?
1: Jangan iya,
0: dia kerja kali udah jam segini.
1: Wow, semangat bekerjanya.
0: Ya, dia udah bilang gelap di jalanan katanya. Berarti udah di luar dong.
1: Iya, nyalain lilin, Dok, tak bilang. Gua bilang jangan tuh dikira ngepet ya. Enggak apa-apa menghasilkan, Dok.
0: Jangan juga di dalam mobil dong, Dek.
1: Iya kan?
0: Dia lagi
1: ya.
0: Di jalan loh.
1: Oh, iya.
0: Enggak, yang ada terbakar.
1: Lilinnya jadi buka kaca, tangannya si lilin gini.
0: Oh wow.
1: Biar kayak orang lari piring.
0: Semacam bisa nempel ya di telapak tangan.
1: Akreditasi RS katanya.
0: Oh baik.
1: Semoga lancar ya, Dok.
0: Semoga sukses,
1: ya, Dok. Semangat sampai ngelembur pasti akreditasi ya.
0: Iya benar.
1: Kemudian tadi udah ada yang kita sapa adalah Abah Waisel itu kan request loh. Sila on seven sederhana.
0: Boleh
1: ya. Salam sukses. Salam sukses, sehat buat semua. Katanya terima kasih sama-sama.
0: Alright.
1: Ada Mbak Desmar, Syakira, Waka-Waka.
0: Masa Waka-Waka?
1: Iya, Waka-Waka nih.
0: Wow, sudah ada request Zulu, Mbak.
1: Ya udah ditunggu ya.
0: Sabar aja ya.
1: Ya, Tabanan mendung, semalam hujan deras katanya.
0: Alright.
1: Mbak Ratna, 2 bulan. Ikutan minivet dong.
0: Boleh,
1: pernah Mbak Ratna. Pernah nih, ban mobilku meletus. Meletus banget gak tuh? Meletus mobil banku.
0: Dar!
1: Di jalan Tukat Badung, pagi-pagi mau antar anakku renang. Urusan mobil aku cuma bisa pakai. Urusan mobil aku cuma bisa pakai. Oh, nggak bisa ngurusin pemersihan event ganti ban, aku nggak bisa.
0: Oh, baik.
1: Makanya punya langganan bengkel yang kebetulan tetangga di Sanglah. Aku tinggal telepon langganan bengkelku, langsung datang.
0: Oh,
1: ini
0: gitu
1: kebetulan
0: ya?
1: Iya, di tetangga rumah Sanglah, dia buka jasa bengkel sendiri. Nah, kita minta nomornya kalau kayak gini.
0: Ih, betul sekali. Adi penting banget tuh, Dek.
1: Iya kan?
0: Tolong, Dek, cepat.
1: Aduh, edok lagi kan.
0: Barata.
1: Lebih banyak terima panggilan mobil motor bisa tuh napas.
0: Oh.
1: Rumah kebanjiran juga mobil motor mati total nggak bisa kemana-mana kan, tinggal panggil. Pernah juga tangki air radiator bocor lagi di jalan dari Denpasar mau pulang Batu Bulan malam-malam, mobil overheat langsung mati di belakang terminal Batu Bulan. Tinggal minta jemput suami pagi-pagi langsung diurus bengkel langgananku.
0: Tuh kan, oh boleh Mbak Ratna.
1: Mbak, bagi dong
0: nomornya Mbak.
1: Nomor bengkelnya.
0: Langgananmu Mbak. Bunda Aiswarni, halo selamat pagi. Lagunya Gia Indrawari 1000 kali. Ternyata yang request lagunya 1000 kali Gia itu adalah Asta juga ya. Iya tak, sudah diputerin lagunya. Kalau
1: ya.
0: Kendaraan atau motor yang mati sebaiknya saya tuntun aja. Cari bengkel terdekat. Terima kasih ya.
1: Mbak Nilo.
0: Halo Mbak Nil.
1: Kendaraan mogok di jalan, saya langsung cari bengkel terdekat. Kakak-kakak selamat hari, semangat.
0: Semangat hari Senin.
1: Selamat hari Senin, semangat. Oke, thank you. Mbak Panca.
0: Halo Mbak Panca.
1: Adrian Halif.
0: Alright. Ya.
1: Semangat Senin, semuanya dimudahkan dan dilancarkan segala kegiatan hari ini. Thank you.
0: Mm-hmm.
1: Tahun lalu pernah kejadian nih, malam-malam ban botorku pecah di Banjar Semer ya.
0: Oh baik, waduh.
1: Kebetulan sama adikku waktu itu, aku sih nggak panik ya. Aku melipir sambil HP dan googling bengkel panggilan terdekat.
0: Mm-hmm.
1: Karena logikanya, kalau manggil orang terdekat juga, kalau nggak ngerti bengkel kan percuma.
0: Benar,
1: benar-benar.
0: Bengkel, berarti bengkel langganan yang ada di nomor handphone Anda.
1: Yes, gitu kan. Paling cuma ngerepotin aja dia buat bantu dorong. Dan masih harus cari-cari bengkel yang juga belum tahu di mana. Mending duduk aja pinggir jalan sambil nungguin bengkel datang. Berapa saat menunggu, datanglah bapak bengkel.
0: Oh, wow.
1: Gak sampai sejam kelar, bayar 80.000 dan kukasih 200.000.
0: Mantap.
1: Murah rezeki. Bapak bengkel bingung, 8.000 aja Mbak. Aku bilang sisanya buat bapak.
0: Nah,
1: gila,
0: iya dong.
1: Mbak Panca the best.
0: Sisanya buat ongkos bapak ya.
1: Iya.
0: Kan. Dan ya makan nasi jinggo pak ya.
1: Mantap sih.
0: Mbak Ira selamat pagi. Lagunya diganti tadi kan Lana Del Rey yang radio diganti sama One di Public yang Secrets ya. Sudah aku siapin Bu Nauna. Wow.
1: Iya.
0: Kalau Bu Nauno ini mau lagunya Sila on Seven yang sederhana disiapin. Kalau aku lihat si Kon Wibi sama Ade, tengok-tengok kalau daerahnya mudah dan dekat dengan bengkel, langsung bawa ke bengkel.
1: Okay.
0: Kalau jauh dari mana-mana, mau nggak mau tinggalkan di parkiran yang aman. Ganti naik Gojek dan panggil keluarga atau saudara terdekat untuk ngurus.
1: Oh,
0: urus mobilku. Ada di Jalan Banjar Semer ya.
1: Mantap, mantap.
0: Luar biasa.
1: Tinggal panggil urus.
0: Iya, gitu. Urus lah urus ya.
1: Mbak Wiwin.
0: Halo Mbak Wiwin.
1: Remaja.
0: Oke.
1: Udah tadi diputerin ya. buat nemenin ngopi kompor sambil nikmati hujan deras. Asik, kita bentar lagi bakal ngopi tapi enggak kompor. Kita ngopi dispenser
0: bener
1: ya.
0: Bener banget.
1: Kagak ada kompor di sini. Terus Pak Ari tadi udah ya. Terima kasih Pak Ari. Mini vote-nya adalah kalau kendaraan mogok mati malam-malam, cariin tempat aman untuk ditinggal lalu cari Bang Ojol atau minta tolong ke orang lewat untuk dorong mungkin yang searah pulang. Berarti harus nanya dulu Pak ya.
0: Iya benar.
1: Pak, searah pulang enggak? Tolong dorong motor saya.
0: Bantu dong Pak, tapi mungkin biasanya orang mau bantu aja sih ya kan.
1: Oh, iya.
0: Orang Indonesia kan saling suka bantu-membantu.
1: Ih gila banget sih emang. Iya. Orang Indonesia the best ya.
0: Kari Mahadi.
1: Eh Kari.
0: Tapi itu dulu. Tapi itu dulu. Oh, iya. Kalau sekarang kamu lebih takut enggak sih?
1: Takut sumpah.
0: Iya kan?
1: Sumpah worry banget.
0: Iya kan zaman sekarang dengan maraknya berita dan begal yang ada di mana-mana kan jadi sekarang jadi lebih takut loh.
1: Iya kan? Nanti kita jadiin topik aja.
0: Iya kalau bahkan kalau ada orang yang minta bantuan apa-apa malah aku jadi worry tau enggak sih? Malam-malam atau subuh-subuh misalnya ada orang yang minta bantuan apa, bener enggak nih gitu deh.
1: Iya kan?
0: Kan jadi kayak worry banget, bukannya pasti pengen membantu,
1: iya
0: tapi
1: kan?
0: Takut.
1: Tapi takut dia apa-apain.
0: Modus ya kan?
1: Iya.
0: Hari Mahadi, lagu Yara yang Ratu Lebah ada, nanti kita siapin.
1: Iya, tunggu ya, iya. Terus juga ada Asta.
0: Halo,
1: Asta tadi dia bilang, kalau kendaraan mogok atau ban bocor, gak bisa jalan, aku lakukan di jalan selalu terbiasa melambaikan tangan.
0: Oh baik.
1: Minta tolong dengan pengendara lain ya. Yeay, tolong.
0: Lambai-lambai tanganku.
1: Iya kan? Karena jujur enggak ahli otak-atik kendaraan, mau motor atau mobil. Kalau mobil mogok mati di jalan, seringan panik nelpon bellboy kantor minta tolong jemput atau solusinya mau bagaimana gitu kan. Kalau motor mau tidak mau terima nasib dorong kendaraan sampai dapat bengkel terdekat. Pernah dong di tengah malam naik motor dan mati mogok di tengah jalan sebuah daerah terpencil yang tidak ada rumah.
0: Waduh.
1: Kejadian baterai HP lobet dan sinyalnya low.
0: Jadi apa yang kamu lakukan?
1: Iya dorongin motor sambil nentengin lewat sebuah pekuburan seram sampai tidak mau lirik kanan kiri.
0: Ih malah bagus sekali kalau lewat sana.
1: Ya kan banyak yang bantuin.
0: Iya bener. Hey, para arwah-arwah. Nah,
1: bantu aku.
0: Iya daripada nongkrong tidak jelas.
1: Iya daripada nakut-nakutin.
0: Mbak Kun-Kun, tolong Mbak Kun-Kun.
1: Iya kan Kun-Kun banget. Akrab banget lu.
0: Emberan.
1: Semenjak itu jarang mau naik motor lagi, terkecuali kepepet, takut kejadian lagi. Asta tahu make aja tuh detail belajar otak-atik kendaraan, jadi males karena pernah nyoba otak-atik kendaraan pakai kemeja putih dan jas rapi keciprat. Ya iyalah, kamu salah kostum Asta.
0: Lagian juga gak ganti dulu.
1: Iya.
0: Pakailah baju compang-campingmu itu. Bener, ya kan?
1: Baju asmat pake.
0: Betul, Erike, selamat pagi. Lagunya Calvin Harris dan John Newman yang Blame. Waktu itu aku lagi ngojek antar penumpang daerah Pecatu kan, antar ke dalam itu yang mau ke arah Padang-Padang Beach. Mana udah malam, gelap gulita, jalanan naik turun, terus motor mogok dik.
1: Aduh.
0: Nggak tahu lah, tiba-tiba mati mendadak aja tuh motor. Chat di grup ojol nggak ada yang deket. Akhirnya telepon orang bengkel langganan deket kos, untung dia mau nyamperin. Bukannya itu gelap ya kalau malam ya di sana ya? Iya kan?
1: Gelap lah.
0: Iya kan? Di untung dia mau nyamperin malam-malam, ternyata fuse-nya putus. Jadi motor nggak bisa nyala, walau di engkol manual pun juga nggak bisa.
1: Engkol
0: mania.
1: Engkol
0: mania.
1: Oki Rianto.
0: Halo Kak Oki.
1: Mau goals dong Syakira.
0: Alright.
1: Hah? Oh Lisa.
0: Lisa.
1: Okay, tunggu ya. Kalau aku mobilnya mogok di jalan tergantung case-nya dulu ya. Kalau karena aki, aku akan panggil jasa. Aku buat bawakan aki barunya. Kalau ban bocor ya diganti sendiri. Mantap Ki.
0: Ih keren.
1: Kecuali kalau matinya bulan. Kalau matinya bulan karena
0: Kalau matinya bukan.
1: Oh, kecuali kalau matinya bukan karena aki atau ban bocor ya udah baru coba. Ya udah,
0: ya
1: baru
0: udah.
1: Coba cari cara dulu pakai servis yang drive thru. Terima
0: ya, begitu.
1: Kasih.
0: Begitu.
1: Susah ya membaca chat ini ya. Para sahabat ingin FM ya.
0: Ya enggak apa-apalah, namanya juga orang-orang udah dewasa.
1: Iya, baik.
0: Males ngebenerin typo. Iya kan?
1: Iya,
0: semakin kita dewasa, semakin kita menua ya. Kayak udahlah biarin aja, kita berharap orang yang kita chat tahu maksudnya.
1: Iya gitu. Lagi, enggak isi titik koma.
0: Iya. Bair. Pernah kejadian mobilku mogok, tapi itu karena kipas radiatornya berhubung karena mobilku matic. Itu karena kipas radiatornya karena mobilku matic, aku gak bisa dorong ataupun jalankan. Jadi aku harus panggil bengkel resmi mobilnya dan dipanggillah towing untuk angkut itu mobil.
1: Gila, kasus besar banget ya.
0: Sedangkan kalau naik motor, pernah kejadian ban kempes tiba-tiba. Tapi untungnya masih di siang jelang sore ya. Jadi aku dorong sambil cari bengkel terdekat buat ganti ban motor. Tapi pernah juga kejadian motor mogok di malam. Jadi aku telepon Gojek pick up mobil untuk angkut motorku. Turunin ke rumah karena bengkel sudah pada tutup.
1: Ya.
0: Dia telepon Gojek pick up mobil loh.
1: Keren.
0: Dibawa bawa pulang aja lah udah.
1: Akhirnya ya. Bawa pulang. Iya. Mbak Ratna, thank you nomor bengkel Lek ininya. Aku,
0: itu bisa pak motor juga nggak sih Mbak?
1: Bisa, dia bilang bisa motor mobil wa.
0: Oh wow. Eh,
1: iya kan ini nggak bisa.
0: Aku simpen ya biar nanti aku adalah anaknya Mbak Ratna. Iya. Gitu.
1: Saya adalah anak angkat Mbak Ratna. Tolong dibantu nanti untuk invoice masuk ke Mbak Ratna.
0: Ya, jangan dong. Itu namanya memanfaatkan ya kan.
1: Luar biasa. Nanti kita lanjut lagi ya. Yes. Yang belum request yuk segera request.

0: Kita refreshing ke Ubud yuk, sahabat Una FM, ke Toya Ubud, karena mereka punya paket yang lengkap buat Anda. Untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda, kita trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Mau staycation, The Keong Unique Lodge siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang udah termasuk sarapan. Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem udah termasuk sarapan minimal 2 orang ya. Harga detail hubungi 0811-383-1253.
0: Nah, kalau pengen cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang. Itu kita gathering, outing, termasuk camping juga ya kan. Satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja loh. Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Jangan lupa Saltun FM, ih akhir bulan pas banget kalau kita perawatan ya kan.
1: Mau.
0: Ke Miracle aja yuk kan, dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival. Nikmati signature offer hingga 60% untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar.
1: Yes, khusus new customer Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai.
0: Nah, yang lebih seru lagi nih, setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler seperti motor listrik, voucher belanja, elektronik canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
1: Benar banget, yang belum treatment pun tetap ada kejutannya.
0: Oh iya.
1: Tinggal datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda. Dapatkan juga souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo berlangsung dari 25 Juli sampai 3 Agustus 2026.
0: Sudah mulai loh, makanya buruan deh reservasi sekarang dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu.
1: Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Drama Fever. Drama Fever. Drama Fever. A special spot for Dramaholic.
1: Pingun FM, your sweet music station. Anda penggemar drama Korea berlatar kerajaan atau seguk, atau Anda penggemar genre horror? Dua-duanya bakal masuk banget nih ke drama yang Beth Richardson bahas buat minggu ini. Kalau Anda suka dengan seri sukses Kingdom ataupun cerita hantu kerajaan di The Haunted Palace, sekarang siap-siap menyelam ke dunia arwah bersama The East Palace. Ceritanya bakal berpusat di dalam istana kerajaan di era Joseon, di mana serangkaian kejadian aneh ini bikin raja gak tenang. Raja yang diperankan Cho Seung-woo akhirnya memanggil dua orang yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan ini. Mereka adalah Gu Chon diperankan Nam Joo-hyuk dan Court Lady Seng Kang diperankan Roh Yeon-so. Keduanya bukan manusia biasa, di mana mereka punya kekuatan yang menghubungkan mereka dengan dunia supranatural. Apakah istana telah dikutuk atau ada hal lain yang disembunyikan? Menjadi comeback aktor Nam Joo-hyuk setelah wajib militer dan vakum 2 tahun, East Palace bisa Anda saksikan mulai 17 Juli di Netflix. Sekarang kita dengerin soundtrack dari drama viral Agent Kim Reactivated dari Blase dengan Revenant.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
10: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
9: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
10: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
11: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
10: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Bina Faber Sweet Music Station, Find Your Balance dari Silaun 7. Sahabat Bina FM dengan sederhana. Spesial buat Abah, Weisel, kemudian Bu Now Now juga. Lagunya juga Silaun 7 yang sederhana. Kemudian ada siapa lagi tadi yang juga request lagu ini ya. Semoga lagunya happy karena sudah keputer. Yang lain yang pengen dengerin lagu kesayangan juga boleh. Langsung aja WhatsApp di 0811 393 494. Atau juga boleh di Instagram, fanpage, Facebook kita di @PinguinFMBali, di X @RadioPinguinFM, dan juga di TikTok di @PinguinFMBali. Nanti kita bakal live ya sahabat Bina FM ya. Cuman yang pagi hari ini lagi di jalan, Mbak Nina, selamat pagi. Mbak Nina sudah ada menuju Bangsal dia. Oh, sudah tampaknya sudah cukup ramai ya, tapi tidak yang padat banget tuh enggak satu FM ya. Ramai ramai lancar semoga Mbak Nina. Sambil kita lihat dulu yuk kondisi jalanan di seputar Kota Denpasar pagi hari ini. Kalau misalnya Anda juga lagi di jalan, boleh sambil ikut melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas.
1: Traffic light.
0: Mari kita lihat. Ternyata oh, Mbak Nina di Bangsal, ternyata kalau dilihat dari Google Maps ya, di yang belokannya itu Mbak, ternyata sudah lumayan padat memang ya. Kemudian kita ke Cokro Aminoto di pagi hari ini. Di sepanjang Cokro itu pagi hari ini ternyata cukup ramai sahabat Tune FM. Di beberapa tempat ya, terutama di dekat Sudah Husada, kemudian di pertigaan Galunggung, di Pasar Sempidi pagi hari ini, dan di perempatan Lukluk pagi ini sudah padat sahabat Tune FM. Siap-siap nih, padat di mana-mana tampaknya. Kemudian di pertigaan Perumdalung Permai sudah padat sekali.
1: Bukan lagi
0: padatnya tuh padat macet ya kan,
1: macet
0: pagi
1: padat
0: ini. Itu sampai ke Tiragatsu satu FM. Dari Tiragatsu sampai ke perempatan Gunung Sangiang pagi hari ini memang sudah cukup ramai. Sepanjang Kerobokan pagi hari ini, di pertigaan Banjar Semer pagi ini sudah cukup padat satu FM. Kemudian kita ke perempatan Gunung Sangiang pagi hari ini sudah cukup padat. Sepanjang Gunung Sangiang cukup ramai, bahkan di Jalan Gunung Salak sahabat Bun FM pagi hari ini sudah padat sekali. Banyak itu kalau dari Kesambi itu menuju ke Gunung Salak pagi ini sudah padat ya. Sudah cukup padat. Kemudian di Gunung Agung pagi hari ini ramai lancar sahabat Bun FM. Yang padat hanya di perempatannya aja. Saya lanjut ke sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini sudah cukup ramai. Ramai lancar ya. Kemudian di perempatan
1: cenderung padat sih.
0: Iya, cenderung padat. Kalau kita ke perempatan Ubung pagi hari ini tampaknya sudah cukup padat. Bahkan di Ahmad Yani Utara pagi hari ini juga padat sekali sahabat Tune FM. Itu terutama di pertigaan Ken Arok juga ya. Kemudian kita ke sepanjang Gatsu Timur. Gatsu Tengah pagi hari ini tampaknya emang padat, ada yang lancar ya. Tapi kalau kita ke Gatsu Timur pagi hari ini, Nangka Utara, Kemuda, Seroja pagi hari ini tampaknya sudah lumayan padat sahabat Tune FM.
1: Sampai Trengguli.
0: Iya benar. Kemudian dari perempatan Nangka sampai ke Trengguli pagi hari ini tampaknya memang sudah cukup ramai padat sahabat Tune FM. Dan di pertigaan Trengguli pun juga tampaknya lumayan antriannya panjang ya di pertigaannya. Dan lanjut ke Tohpati pagi hari ini ya, ramai lancar tapi di perempatan Tohpati yang lumayan padat ya.
1: Perempatan Tohpati sampai Batu Bulan itu juga cenderung padat sahabat Pingin FM. Daerah WR Supratman macet padat, sampai Jalan Surabi bahkan sampai Jalan Turi itu macet banget. Kemudian ke Waribang juga sama, macet total. Di daerah Titi Bande itu juga sama, macet banget dua arah sampai ke Padang Galak menuju Sanur. Iya, tapi ada rah yang kosong ada, tapi masuk ke pelabuhan padat lagi kayak gitu ya. Terus Hang Tuah juga ramai lancar cenderung padat. Kita beralih ke Hayamuruk. Hayamuruk masih landai sahabat Pingin FM. Cuk Agung Tresna daerah Renon, Jalan Raya Puputan itu masih landai, tapi kalau udah dari Jalan Raya Puputan menuju Tukat Balian, Jalan Pemuda itu macet. Macet terus sampai ke Tukat Badung juga kemacetan masih berlanjut ya. Yang mau ke arah Tukat Pakerisan ini kayaknya cari alternatif lain aja, karena dari jalan Tukat Petanu ke
0: padat
1: Pakerisan
0: banget ya?
1: Padat banget. Dua arah sampai tembus ke jalan Tukat Barito tuh masih padat. Kemudian masuk ke Watu Renggong

0: juga sama padatnya. Ada apa sih padat banget?
1: Kan hujan tadi pagi.
0: Oh benar juga nih.
1: Iya kan, semua kayaknya mobil keluar nih.
0: Keluar ya. Watu Renggong ini benar-benar mepet, padat, macet sobat pengen FM ya. Di Watu Renggong, PB Sudirman tuh pokoknya udah mepet, padat, macet lagi. Dari arah Hayamuru bahkan menuju ke arah Jalan Meledah Madiputra itu juga macet banget.
1: Ini di mana-mana loh sobat pengen FM.
0: Yes.
1: Wow, ada siap-siap berangkat lebih cepet ya.
0: Sesetan juga sama, sesetan dua arah malah kemacetannya.
1: Ini sesetan enggak pernah banget. Yang gak pernah macet pagi hari ini padat
0: macet,
1: banget
0: macet nih, ini sampai ke Sidekarya. Setelahnya agak landai, kemudian masuk ke Jalan Suwung Batan Kendal Mertesari itu padat lagi. Di Ponogoro menuju ke arah tol padat lagi. Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur juga sama padatnya. Jalan Raya Pemogan, beh, Pemogan Pulau Bungin macet.
1: Betul.
0: Jalan Pulau Belitung macet, macet padat merah merayap pokoknya ini ya. Daerah Teku Umar kita lihat Teku Umar juga sama padat sahabat Pengin FM. Kemudian ke Simpang Buagan Imam Bonjol juga sama padat, tapi masih ada lengangnya, masih bisa lewat. Tapi habis itu padat lagi karena Mahendradatta Selatan sampai ke Jalan Raya Soputan dua arah macet.
1: Iya betul sekali, benar-benar.
0: Imam Bonjol Pulau Galang hanya di traffic light aja macet, setelahnya agak landai. Tapi masuk ke seberangnya Trans Studio Mall Bali atau depannya sekolah-sekolah tuh udah mulai macet, sampai Jembatan Budaya sampai ke arah Sunset Road. Sunset Road juga kepadatannya lumayan hari ini. Jadi bagi Anda yang mau lewat sana, coba diatur waktunya lagi ya, atau mungkin cari jalan lain lagi.
1: Iya biar betul
0: tidak
1: ya.
0: Terjebak macet.
1: Bahkan Imam Bonjol yang Imam Bonjol mana ya? Selatan dan utara ya, Dek ya. Yang ada kuburan itu loh, itu juga beberapa bagian juga cukup macet saat Satuan FM.
0: Bener.
1: Mbak Fancy melaporkan pagi hari ini imbo macet.
0: Aduh.
1: Mbak Nina, oh sarapan dia ya. Tadi dia Bangsal udah padat memang Mbak Nina. Kayaknya hari akan cukup panjang karena macetnya di mana-mana Mbak ya.
0: Iya.
1: Jadi tolong bersabar. Terus ada Kak Juna pagi hari ini melaporkan hujan katanya. Mungkin memang karena hujan itulah makanya akhirnya padat di mana-mana ya.
0: Yes.
1: Ya udah, yang mau melaporkan, yang lagi di jalan mau melaporkan kondisi jalanan boleh banget sahabat Tuna FM ya.
0: Iya silakan.
1: Kita tunggu.
0: Yang mau joinan sama kita boleh juga. Tapi ingat hati-hati di jalan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
1: Yes, ditunggu Satu FM ya, laporan dari Anda loh.

0: Spesial buat Oki Rianto, Kak Oki, lagu Mulisa, Anita dan juga Rema dengan Goals ya. Spesial juga buat sahabat Tune FM pagi hari ini lagi di jalan. Ternyata memang macet di mana-mana. Tolong bersabar Mbak Desi, selamat pagi. Yes. Di TikTok kita tadi, kita sudah live di TikTok pagi hari ini sahabat Tune FM di @pingunfmbali, boleh join ya. Mm-mm. Ini Mbak Desi melaporkan kalau hari ini ada penutupan jalan arah Sesetan ke lampu merah Banjar Pesanggaran dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore satu FM.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih atas infonya Mbak Des. Pagi ini aja udah macet apalagi nanti nih ya.
1: Benar banget.
0: Bisa cari jalur alternatif lain ya.
1: Benar, jalan tikus lah.
0: Jalan tikus.
1: Jalan hamster kalau ada ya.
0: Kalau bisa ya, kalau ada ya.
1: Iya, terus juga Mbak Ratna tadi udah ngirimin nomor bengkelnya. Mm-mm. Mbak Wiwin minta katanya, Mbak, izin kita share ya.
0: Iya, baik.
1: Agar bisa saling membantu. Mm-mm. Ya,
0: bengkel langganan.
1: Ini bengkel langganan banget enggak tuh? Bengkel terbaru.
0: Alright.
1: Ya. Terus ada juga tadi yang udah joinan ngobrol sama kita, Budayu.
0: Halo, Dayu.
1: Budayu Asriani, dia requestnya Neo Dance Right Now. Ntar kita siapin ya. Kemudian ada Afif.
0: Halo, Afif.
1: Maroon 5 dong, One More Night.
0: Boleh disiapin okay, lagunya.
1: Ditunggu ya, Afif ya.
0: Alright.
1: Papang.
0: Halo, Pang.
1: Papang mau Thailand, Is It Love. Kalau kendaraan pribadi mogok di tengah jalan tiba-tiba, awalnya panik sih. Turun dari kendaraan dan minggir ke sisi jalan dan langsung jalan nyari bengkel yang deket. Setelah itu santai dan istirahat, nunggu kendaraan beres di service. Thank you.
0: Oh, sama-sama. Halo Devam, ini selamat pagi yang sudah live di TikTok kita pagi hari ini, udah join di live kita ya.
1: Halo.
0: Dia melaporkan nih, macet kakak, aku keluar Gang Arta Sedana sampai level 21 1 jam lebih.
1: Waduh.
0: Wow, terima kasih Devam ya. Yeah. Dia kena macet nih tampaknya dari Gang Arta Sedana sampai ke level 21 sahabat Tune FM ya.
1: Iya, hati-hati.
0: Sampai 1 jam lebih, tolong bersabar ya.
1: Iya, no.
0: Wow.
1: Yang kalau punya janji-janji kabarin dulu ya klien-kliennya.
0: Betul.
1: Teman-temannya. Aduh, masih belum bisa deh. Kenapa?